0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sokongan.

0: lah hai Nurlela.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Ratusan pekerja dari pusat penipuan daring.
3: Gerakan 260.
4: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang tikus, semua ada kat sana. Habis tak lewat pun, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, diorang akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu diorang.
9: 3 juta ringgit?
8: Ya, kalau tak ada dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
5: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

Berlin FM, serasi denganku di mana saja anda berada. Pastikan terus layan kami di rtmklik.rtm.gov.my dan juga di frekuensi biasa kami 102.9 MHz. Berlin FM, serasi denganku dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Itulah temu janji kita setiap hari. Tak pernah jemu untuk menghiburkan anda, menyampaikan maklumat untuk anda. Dan Encik Nong, ucap tahniah lah untuk RTM, untuk tempat Cik Neri lah kan. Oh, ucap tahniah kat diri sendiri. Gitu. Pengarah cik dan timbalan pengarah cik yang naik ke pentas. Dan kita nak ucapkan tahniah lah untuk pasukan keselamatan di Perlis FM ni yang dikenali oleh Cik Zul. Dia orang hebat, antara penyelia ataupun kepala yang memastikan keselamatan di RTM Perlis ini sentiasa terkawal gitu. Walaupun ada cuba ujian-ujian dah. Adalah sekali dua tu ada ujian terhadap mereka, tapi mereka berjaya selesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi tahniah untuk rakan-rakan yang bertugas di bahagian keselamatan, sama ada di kompleks penyalan Tuanku Syed Putra ni ataupun di kita punya pencawang. Sememangnya terbaik lah. Abang-abang rela juga, terima kasih pasukan rela juga turut membantu memastikan keselamatan sehingga Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis mencipta sejarah apabila menjadi Jabatan Penyiaran Malaysia yang pertama menerima anugerah khas keselamatan perlindungan yang disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Dan pengiktirafan itu diberikan dalam majlis penyampaian anugerah khas keselamatan perlindungan serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan dan sistem evaluating 3.0 anjuran pejabat ketua pegawai keselamatan kerajaan Malaysia CGSO Jabatan Perdana Menteri, di mana daripada 18 kementerian, jabatan dan agensi persekutuan serta negeri yang dinilai, hanya 50 berjaya memperoleh penarafan cemerlang, manakala RTM Perlis muncul sebagai satu-satunya Jabatan Penyiaran Malaysia yang menerima pengiktirafan tersebut. Alhamdulillah. Dan kita punya pengarah dah pun mewakili pihak RTM untuk naik ke pentas bersama dengan timbalan pengarah kita Cik Fahmi. Tersenyum lebar di atas pentas menerima pujil pengiktirafan tersebut. Inilah Perlis FM untuk anda.

102 apa pula 9 megas. Kita ada 8 minit lagi ke pukul 9 pagi. Ha, apa yang masuk kerja pukul 9 pagi tu? Ada lagi 8 minit lagi tia. Datang mana lah ni? Ha, baru keluar rumah. Oh, penat. 8 minit lagi baru keluar rumah, penat. 54 main kanyak 8 minit lagi. Tak parik lah. Terlejak ni lah, terlejak. Kena kan? Ni kalau kita ni, kalau tak ada apa-apa, kalau kita ni kalau tak ada apa-apa nak cerita, kalau tak ada apa-apa nak cakap, tak payah cakap lah kan. Kalau tak ada apa-apa nak buat konten TikTok ni kan, tak tahulah nak tarik perhatian orang macam mana. Lebih baik diam lah daripada kita cipta masalah kat diri kita sendiri. Jangan gagah nak cari konten, jangan gagah nak cari isi yang tak patut-patut kita muatkan dalam konten TikTok kita. Banyak dah yang jadi gitu. Tengok ni, kira-kira 50 tok batin dari wakil masyarakat orang asli dari daerah Batang Padang, Mualim dan Kinta tampil membuat laporan polis bagi membantah dakwaan serta fitnah yang tular dalam media sosial terhadap tok batin kampung orang asli, Lubuk Gaharu, di mana Muhammad Asmadi Abdullah berhubung penemuan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih. Mereka membuat laporan itu dibuat susulan penyebaran kandungan video oleh seorang pengguna media sosial yang mendakwa mengeluarkan kenyataan tidak berasas. Beliau didakwa mengeluarkan kenyataan tidak berasas sehingga mencemarkan nama baik Tok Batin lah, dan institusi kebatinan orang asli. Pihaknya kesal lah dengan tuduhan, kononnya Muhammad Asmali menyembunyikan atau menyimpan Jaslinda sepanjang tempoh kehilangan wanita itu sebelum ditemukan penduduk orang asli. Ha, nampak tak? Saya sempat juga tengok video tu. Dia tanya pula Tok Batin yang simpan Jaslinda ni sampai 2 minggu buat apa? Sepanjang tempoh kehilangan Jaslinda tu, dia mendakwa yang Jaslinda ni disimpan oleh Tok Batin tu. Nak buat apa sampai 2 minggu tanya? Tak keberat cerita tu. Dan orang separuh mati dalam hutan tu, tiba-tiba kita senang-senang buat kenyataan macam tu, dari mana kita dapat info tu dan sebagainya. Lah sekali buat permohonan maaf kot, katanya dah buat permohonan maaf. Apa kita dah mencipta situasi yang macam tu kan? Apa ingat Wazli tak tahu hantar LOD lah? Wazli pandai LOD je. Jangan main-main lah ni, dunia lah ni 2026 dah cik. Bukan Wazli dulu. Pandai-pandai buat kenyataan. Jadi kalau tak ada apa nak cakap tu, tak cakap lah. Kan, lebih baik diam lah, tenang. Apa nak gamit perhatian orang terhadap sesuatu isu yang negatif, pandangan orang kita negatif, kaki fitnah dan sebagainya, bila kita menyatakan sesuatu yang tidak benar. Nampak tak? Tapi semakin merebak, semakin meluas, semakin panas. Macam dah jadi demam lah sekarang ni. Fitnah sana sini dalam media sosial. Takut. Lepas ni kita ke National FM. Always somewhere. Steady memandu waktu ni. Let

Semoga perpaduan keikhlasan kita bersahabat dan juga persaudaraan antara sesama kita akan terus kekal selamanya menjadikan Malaysia terus maju dengan keampuhan kerjasama antara sesama kita. Bersatu kita menuju ke hala tuju yang lebih cerah dan gemilang demi Malaysia tercinta. Baik di Perlis FM 102.9 MHz, kita sampai ke jam yang terakhir dah ni dalam hingga pagi, dan selepas ini akan bersama dengan Nona Atikah Nordin yang akan terus menemani anda yang lebih power dengan lagu-lagunya yang menggegarkan konti Perlis FM. Kita tugasan kita waktu ini, kita hanya menantikan panggilan daripada Jawatan Kesihatan Negeri Perlis daripada bahagian vektor untuk sama-sama kita ketahui apa sebenarnya keadaan denggi yang diperkatakan sekarang ini, di mana kita ada kes denggi yang membimbangkan di negeri Perlis sekarang ini selepas 2-3 hari kita dilanda hujan di negeri kita ni. So kes denggi mula melebarkan sayapnya, menyebabkan kita rasa risau dan sebagainya. Adakah tempat kita ataupun kawasan-kawasan berhampiran kita dah terkena wabak denggi ni? Jadi sama-sama kita nantikan sebentar lagi.

0: tengok dia lama dia, kalau kita tengok telur intik-intik ni dia boleh hidup lebih pada 6 bulan. Kalau itu green, telur tu tak ada lagi di bekas tu. Bila hujan turun dia ada tu, dia mulalah. Dia mula kertas tu. Itu yang kita takut lah. Lepas tu satu lagi ni, poli ni sekarang kita tengok hari cuti tu memang amai yang datang poli ni, alhamdulillah. Amai, memang amai yang datang poli. Jadi kita nak minta lah penduduk poli untuk kita semua menjagalah kita punya persekitaran. Untuk memastikan tak ada berlaku lagi lah kes-kes dengue lepas ni.
1: Jadi terima kasih Pak Ku atas kerjasama yang telah pun diberikan, laporan yang telah pun diberikan. InsyaAllah hari minggu depan kita akan bersama lagi lah.
0: InsyaAllah.
1: Nampak gayanya tugasan Pak Ku semakin lancar lah sekarang ni.
0: Ya.
1: Pak Ku, kiri salam dengan semua kawan-kawan kita di bagian vektor yang bertugas yang turun padang semua. Terima kasih atas usaha anda, Jabatan Kesihatan, yang sentiasa turun padang untuk memastikan masyarakat dalam keadaan selamat semua dengan tugasan anda. Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum Pak Ku, selamat kita jumpa lagi.
0: Baik, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi laporan daripada Pak Ku dari Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, antara kawasan-kawasan yang terlibat kerana kita ada peningkatan bulan Jun saja sampai 70 kes yang disebutkan oleh Pak Ku tadi ni, dan kita ada satu kes kematian yang melibatkan kes denggi ni. Ianya amat-amat membimbangkan kita lah. Jadi peningkatan yang sangat ketara. Jadi antara kawasan-kawasan yang disebutkan tadi, Kampung Bahagia, Fekra, Kepala 10, Padang Besar Selatan, Kampung Kolam dan sebagainya, tadi kawasan-kawasan yang disebut tadi, semua hati-hati. Dan kawasan-kawasan yang tak disebut juga, jangan sampai kampung anda, kawasan anda disebut oleh Jabatan Kesihatan sebagai antara kawasan yang terkena wabak denggi ini. Apa yang boleh kita lakukan sekarang ni adalah paling penting sekali, jaga kebersihan kawasan kita dan tempat pembuangan sampah tu jangan ditambah-tambah lagi. Terutamanya kawasan pembuangan yang tak dibenarkan, tempat tu bukan tempat buang sampah pun. Jadi kalau seorang buang, lepas tu dia tengok orang buang, dia buang sama. Datang orang ketiga, datang orang keempat, datang orang kelima. Jadi mereka yang bertanggungjawab dalam kampung ni, tolong pastikan beri larangan kepada penduduk kampung anda, ataupun minta Tok Imam Masjid lah buat hebahan setiap kali Jumaat. Tolonglah jangan buang sampah di tempat tersebut kan, tempat yang ditentukan, tepi sungai dan sebagainya. Minta Tok Imam Masjid lah tolong bagi tahu sebelum khutbah tu dan sebagainya tu, agar orang persekitaran ataupun penduduk tempatan, anak kariah, tidak melakukan pembuangan sampah tersebut. Kerana sekarang ni denggi semakin marah sekarang ni, kan. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan kawasan kita. Yang terbaik untuk anda hanya di 102.9 MHz Perlis FM, Furhan Zahri.

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni kita nak bertanya tentang kejadian kita di masjid ni Ustaz. Bila kita pergi jemaah ke, kita pergi solat jemaah kan. Bila Tok Imam kata penuhkan saf, rapat-rapatkan saf. Ni, orang yang sebelah kita ni, dia ada tolak kita, dia ada pelawar kita pergi depan. Tang dia tak pergi juga. Jadi apa cerita ni Ustaz? Apa hukum dia Ustaz?
3: Okey, benda ni selalu kita nampak berlaku kat masjid-masjid lah. Tak kisahlah solat jemaah waktu Jumaat ke, solat-solat lain ke. Kadang-kadang bila ada saf depan, dia tolak kita, dia tak pergi.
2: Dia tak pergi
3: ke? Sebab itu ada kaedah al-isar. Kalau kita mendahulukan orang lain dalam ibadah untuk ketaatan mendekatkan diri pada Allah, kalau kita pergi tolak, dahulukan orang lain dulu, itu makruh.
2: Oh, makruh.
3: Jadi sebab itu dalam keadaan sebut, bukan kita pergi tolak, kita yang pergi dulu. Kita dulu yang pergi saf depan tersebut kalau ada ruang di kosong itu. Dia berbeza dengan hal dunia. Kalau hal dunia, contoh maksudnya hal-hal yang lain. Macam benda-benda nak kena beratok ke apa, itu kalau kita dahulukan orang lain di depan, tak apa lah. Tapi kalau dalam hal ketaatan, maksudnya dalam hal ibadah macam solat, macam hal-hal ibadah solat apa semua, maka untuk saf depan kita terlebih dahulu yang kena ke hadapan. Kalau kita tolak orang di depan, itu makruhlah ketika tersebut. Tapi tengok juga, kalau bagi imam, bagi imam masjid tu lampi, jangan kita pula volunteer di depan tu. Itu kena halau boleh nanti. Kalau kat masjid, imam rotik tu bagi imam lah. Tapi ini maksudnya kita dalam
2: dalam soh belakang
3: dalam soh tu kan.
2: Ya. Tapi kalau dalam hal keduniaan seperti yang Ustaz kata tadi, nak terima bantuan kan, nak beratur ramai-ramai tu, kita dahulukan orang lain tu, itu dapat pahala lah.
3: Itu dapat pahala lah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
0: Ustaz.
1: Habak Ustaz.

AYE dengan izinkan selamanya nama mudi hati. Wow. Dayu-dayu lagu tu. Okey, baru ini telah pun berlangsung Nakawan Festival Rainforest 2026 yang telah pun dibawakan untuk anda oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Tahniah Jabatan Perhutanan Negeri Perlis telah pun berjaya melangsungkan Nakawan Rainforest sempena Hari Hutan Antarabangsa peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2026. Dan kita nak ucapkan tahniah untuk komuniti-komuniti yang terlibat di mana Perlis Climbers, Malim Gunung Perhutanan, Perlis Nature Explorer PNX dan juga Hiker Perlis serta komuniti Kaki Bukit. Mereka ini adalah komuniti hutan yang banyak membantu Jabatan Perhutanan, yang telah pun membuat inventory, yang telah pun membuat penerokaan gua, 83 gua, pemetaan dan sebagainya, menghimpun sumber-sumber dan sebagainya. Dan sebanyak 83 gua telah pun dijelajahi oleh mereka. Dan apa yang pentingnya, mereka telah pun berjaya mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record baru-baru ini. Dan wakil daripada Malaysia Book of Record, MBOR, telah pun datang ke Negeri Perlis dan telah pun memberikan pengiktirafan tersebut, CD tersebut kepada mereka di dalam Majlis Nakawan Rainforest yang telah pun bersama dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis yang telah pun berkenan berangkat untuk menyempurnakan perasmian Nakawan Rainforest 2026 tersebut. Jadi tahniahlah kepada aktiviti yang telah pun berlangsung. Saya nak sebut susahnya kan. Aktiviti-aktiviti perhutanan ni seperti Perlis Climbers, Malim Gunung Perhutanan, Perlis Nature Explorer, Hiker Perlis, Komuniti Kaki Bukit yang telah pun sama-sama menjaga hutan Negeri Perlis ni. Nak tahu tak bahawa di antara negeri-negeri kecil di Malaysia ni, yang saiz yang lebih kurang kita Melaka, Pulau Pinang dan sebagainya, antara negeri-negeri kecil ni, kita Perlis negeri yang paling kecil lah, tetapi mempunyai hutan terbesar di antara negeri-negeri kecil ni. Kita ada 7,000 hektar lebih kawasan hutan yang telah pun didominasi oleh banjaran Nakawan. Jadi macam-macam ada dalam tu. Jadi kita sangat-sangat berbangga. Jadi sama-sama kita jaga hutan kita seperti mana titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jangan biarkan sesiapa masuk sewenang-wenangnya untuk membawa keluar sebarang harta kita, harta yang sangat bernilai di dalam hutan-hutan di Negeri Perlis ni, terutamanya Banjaran Nakawan. Jangan biarkan orang asing masuk meneroka dan membawa pulang ke negara mereka atau ke tempat mereka untuk buat kajian semula tentang betapa hebatnya Banjaran Nakawan ni. Kita sangat-sangat berbangga dengan hutan di Negeri Perlis ni. So, tahniah Jabatan Perhutanan sekali lagi dan tahniah untuk semua yang terlibat. Anda masih lagi mendengarkan Perlis FM di jam yang terakhir dalam Hingat Pagi. Untuk anda, terimalah Ira Milpan, Janji Kau Ingkari.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

Terus mendengarkan 102.9 MHz. Tapi bagi saya, tugasan saya berakhir sampai di sini. Dan selepas ini, anda akan bersama dengan Nur Atika Nordin yang akan terus menemani anda hingga 2 petang nanti. Maafkan segala kesilapan kelemahan saya. Sebarang kekilafan, saya pohon ampun dan maaf. Semoga anda bahagia hari ini. Anda disayangi, dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Jaga cinta, jaga hati. Terbaik. Jaga iman, jangan lupa. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya, dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mempedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rod dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan. Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

hati-hati di jalan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana masih meneruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, walau di mana jiwa anda berada. Jam pun telah menunjukkan pukul 10.18 pagi dan kita pun akan memasuki ruangan hangat Li. Jadi bersama dengan saya dan juga Bella, Aina dan juga Bella pada hari ini, kita teruskan mendengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimin.

Ya, anda masih lagi setia bertemankan dengan saya, Aina, di Perlis FM. Jadi, jangan duduk kali pemana sebab jam 10.30 saat lagi, kita akan ikuti Sinar Duha. Jadi, jangan duduk pemana-mana, teruskan setia melekat bersama dengan Perlis FM. Terima kasih dengan ku.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Amira Usman.
1: Rasanya sekenap takdir kan semuanya dari ilahi.
0: Teruskan mendengar Pulse FM 102.9.

Ya, kita pun dah mengikuti siaran Sinar Duha dan anda masih lagi bersama dengan saya, Aina. Jangan lupa jemu lah. Jadi tanpa membuang masa, kita nak masuk pula ke ruangan lagu-lagu FYP. Jadi jom kita nak layan lagu FYP kita yang pertama untuk hari ini.

Ya, itu dia lagu FOP kita yang pertama, Dari Bawah Aku Jalan Pelan-Pelan. Okey, jom kita nak masuk pula ke lagu FOP, lagu pilihan FOP kita yang kedua.

itu dia lagu-lagu FYP kita. Jadi kita pun dah mendengarkan ketiga-tiga lagu FYP kita. Jadi lengkap jugalah untuk jam pertama kita pada hari ini. Di mana kita pun dah dengar Sinar Duha. Jadi terus setia kekal bersama dengan Perlis FM sebab banyak lagi perkongsian yang kita akan berkongsi dengan para pendengar. Dan banyak lagi susunan lagu yang kita akan hiburkan anda semua. Jadi terus melekat setia dengan Perlis FM, serasi denganku.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Topi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: kita kembali semula bertemankan Bella di sini ruangan 102.9 MHz. Waktu ini kita bawakan kepada anda ruang rancangan tajaan film shopping, sales, marketing, tilam, ekonomi, harga mampu milik bersama dengan kita pegawai film yang ada di talian waktu ini iaitu Puan Umi. Terima kasih Umi sudi bersama dengan Perlis FM untuk waktu ini. Jadi mungkin banyak perkongsian menarik untuk Umi kongsikan bersama pendengar kita. Silakan.
1: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar setia Perlis FM. Saya Umi Syakira, pegawai jualan daripada syarikat Film Film Shopping. Untuk anda semua, macam mana dengan tidur semalam? Dah tidur cukup 8 jam, ada tak di kalangan kita semua yang bangun pagi masih lagi rasa penat, rasa lesu, badan pula sakit-sakit, pinggang lenguh, tengkuk lenguh? Okey, kita selalu fikir perkara-perkara ni mungkin disebabkan oleh umur kita semakin meningkat tau. Tapi sebenarnya, majoriti boleh jadi puncanya disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap malam. Sebab apa? Sebab ada kalanya kita gunakan tilam yang silap, tilam yang dah melengkung, tilam yang tak lagi menyokong badan kita dengan sempurna. Okey, jadi disebabkan oleh salah pilih tilam ni sebenarnya membuatkan kita gagal untuk berehat dengan betul walaupun tidur tu dah berjam-jam dah pun. Okey, jadi kami hari ni dekat Same Shopping, kami dah pun membantu ribuan keluarga untuk mendapatkan tidur yang lebih selesa. Dan lebih utama, lain daripada harga yang kami tawarkan mampu lebih harga murah daripada harga yang dekat pasaran, penghantaran dengan kami adalah percuma. Dan sekiranya anda nak tengok kerus tilam, boleh tengok dekat showroom kami dekat sahaja dengan anda. Kami ada showroom dekat Jitra Kedah, dekat kawasan Pekan Jitra 2 ataupun dekat Kemuncing Perak. Jadi yang nak datang tu boleh sahaja ambil nombor talian saya, buat temu janji, lock harga promosi untuk anda. Okey, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Baiklah, sebelum saya nak pergi kepada harga promosi yang sangat-sangat istimewa hari ini, saya nak kongsikan dahulu manfaat kita kepada mak ayah, atuk, nenek yang nak tukar tilam. Di mana untuk tilam Zahra yang kami berikan hari ini adalah tilam yang sifatnya separa padat. Okey, maksud separa padat di sini adalah tilam ini mampu untuk bagi sokongan badan yang sempurna, tidak terlampau keras, tidak juga terlampau lembut. Dan apa yang lebih istimewa untuk anda, tilam yang kami berikan adalah bukan tilam yang biasa-biasa, bukan tilam pek murah. Tilam yang kami berikan adalah tilam yang bebas spring. Bila mana saya sebutkan tilam ini bebas spring, tilam ini adalah sifatnya zero motion transfer. Okey, bila mana pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan untuk mak ayah, atuk, nenek yang nak tukar tilam, tilam ini adalah tilam yang sesuai. Sebab apa? Tilam ini adalah tilam yang mudah dialihkan dan tahan lama. Okey, untuk anda semua, harga tilam Zahra, harga pasaran adalah RM1,000. Tapi bila mana beli dengan kami hari ini, harga yang kami nak tawarkan adalah RM699. Tapi sekiranya anda membuat tempahan sewaktu kami bersiaran ini, anda akan dapatkan potongan voucher bernilai RM100 lagi. Jadi harga yang tinggal hanya RM599. Daripada harga biasa, harga pasaran RM1,000, harga yang kami mampu tawarkan adalah RM699. Tapi untuk anda semua, potongan voucher kami nak berikan sebanyak RM100. Dan harga yang kami nak berikan hari ini hanya RM599. Okey, untuk RM599 ni anda akan dapat apa? Anda akan dapat satu unit tilam Zahra yang berkualiti dengan saiz ketebalannya, saiz queen, ketebalan 8 inci. Dan untuk anda juga, kami nak tawarkan dua unit bantal percuma. Jadi untuk anda semua yang nak buat tempahan, senang sahaja, nombor talian kami 013-528-1788 013-528-1788 1788. Baiklah Bella, kita berhenti rehat seketika. Sekejap lagi kita nak sambung lagi dengan promosi istimewa daripada Fame Shopping.

0: dengan tajaan iaitu Fame Shopping Sales and Marketing Tilam Ekonomi Harga Mampu Milik bersama dengan Umi, pegawainya di talian. Silakan Umi untuk perkongsian seterusnya.
1: Okey, baiklah. Untuk anda semua yang mungkin tadi tak sempat nak ambil nombor talian kami, ini harga promosi yang kami berikan adalah sangat-sangat istimewa. Sebab apa? Untuk hari ini kami nak tawarkan promosi tilam Zahra bersaiz kelamin. Okey, saiz yang padu, saiz yang besar dengan ketebalan 8 inci. Saiz yang tebal. Okey, jadi untuk anda semua hari ini promosi untuk tilam Zahra daripada harga biasanya RM1,000. Tapi bila beli dengan Fame Shopping, harganya yang kami nak tawarkan hanya RM699 dan kita nak bagi voucher sebanyak RM100 lagi sekiranya anda menempah waktu kami bersiaran. Okey, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Ada yang duk tanya, Umi, kalau harga RM599 ni tak ada free gift apa-apa ke? Okey, untuk anda sahaja kami nak tawarkan tilam ini bersama dengan 2 unit bantal percuma kepada anda. Bukan sahaja bantal percuma, penghantaran pun kami nak bagi percuma saja. Okey, kalau biasanya kalau untuk penghantaran ni, tilam ni kita nak hantar charge sampai RM200-300. Tapi bila mana beli dengan Fame Shopping, tak payah nak pening kepala, tak payah nak risau, tak payah nak ragu-ragu lagi. Okey, jadi nombor talian kami untuk buat tambahan senang saja. Ambil nombor talian kami, boleh pilih sama anda, sama ada anda ni nak dapatkan melalui WhatsApp boleh, telefon pun boleh. Okey, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, ada yang nak tanya, Umi, apa kebaikan tilam Zahra ni? Okey, untuk kebaikan tilam Zahra sangat-sangat istimewa sebab tilam yang kami berikan adalah tilam yang tak ada skrip. Bukan tilam biasa-biasa dan tilam ni juga tak ada anti pergerakan. Okey, bila mana anti pergerakan ni tak ada, maksudnya apa? Pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan istimewa juga untuk anda, tilam yang kami berikan ini adalah sifatnya separa padat yang mampu untuk memberikan sokongan badan dengan sempurna. Jadi sekali lagi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam Zahra ini, boleh dapatkan promosi kami ini dengan saiz kelamin ketebalan 8 inci. Harga pasaran adalah RM1,000 tapi beli dengan Fame Shopping harganya baru RM699. Dan untuk anda hari ini kami nak berikan potongan voucher sebanyak RM100. Jadi harga yang tinggal hanya RM599. Percuma juga dengan 2 unit bantal SY. Mana lagi nak cari tilam dengan harga yang RM599 ini? Penghantaran pun kami bagi percuma, bantal pun kami bagi percuma. Jadi nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Untuk anda semua yang nak kunjungi showroom kami, boleh datang, boleh jemput datang dekat showroom kami yang dekat saja dengan anda. Okay, yang paling dekat kita ada dekat Jitra Kedah, area Pekan Jitra 2 ataupun dekat Kemunting Perak. Okay, jadi yang nak datang tu boleh buat appointment dulu pun boleh ataupun nak terus datang pun boleh. Okay, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Dapatkan promosi hari ini, tilam Zahra separuh harga. Okey, daripada harga biasa yang kita tawarkan daripada Fame Shopping adalah RM699. Tapi untuk hari ini sahaja kita nak berikan tilam ini dengan voucher RM100 percuma juga dengan 2 unit bantal. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, untuk anda yang nak rebut, boleh rebut dekat nombor talian kami 013-528-1788. Okey, sekali lagi saya ulang, 013-528-1788.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ni nak habak mai hampa jangan duk kalih nah. Terus

Ya, itu dia lagu-lagu untuk anda hiburan pagi ini. 11.40 minit pagi. Dah bagi kita ikuti tadi ruangan rancangan tajaan untuk anda yang berminat shopping-shopping tu. Kita juga ada di ruangan rancangan tajaan tau. Fame Shopping Sales and Marketing Filem Ekonomi Harga Mampu Milik. Yang baru saja berlalu bersama dengan pegawainya iaitu Puan Umi. Dan sat lagi kita akan bersama di ruangan lagu Korea Sarang Hei. Menanti anda semuanya spasi ni. Jangan pergi mana-mana. Terus setiap temankan Hong.

0: Ya, kita nak ikuti sekarang ruangan lagu Korea Sarang Hey hanya di Hangat Lee.
1: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Sarabak.

0: Yeah, itu dia kawan-kawan, ruangan lagu Korea di Sarang Hei, slot Sarang Hei setiap hari ada. Dan sekarang jom kita nak kongsikan beberapa perkara terkini di ruangan ini.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
0: Ya, isu yang tengah hangat waktu ini pastinya berkenaan dengan Liga Piala. Tapi Liga Piala Menteri Pendidikan Bawah 14 Tahun. Dan untuk makluman anda, seluruh warga Perlis dan peminat bola sepak remaja, jangan lepaskan peluang menyaksikan aksi pembukaan Liga Piala Menteri Pendidikan Bawah 14 Tahun 2026 yang akan berlangsung pada 13 Jun 2026 Sabtu 3.30 minit petang di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar. Dan SSN Perlis lawan SMK Shah Alam Selangor FC. Itu dia. Banyak lagi menanti anda untuk Liga Piala Menteri Pendidikan Bawah 14 Tahun. Kalau terlepas dengarkan, jangan risau. Kita ada ulangan. Kita ada bersama dengan penyampai-penyampai yang lain akan wawarkan kepada anda sehinggalah tarikh tamat hebahan tersebut. Pukul 12 tengah hari, sama-sama kita nantikan 12 tengah hari, iaitu berita ringkas menerusi Nasional FM. Patah balik mic, kita akan bersama dengan DJ Aina jam yang ketiga nanti. Nantikan, teruskan kesetiaan anda di mana jua berada. Hangat

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Ya, itu dia. Sekarang kita pun telah memasuki jam yang ketiga. Jam telah menunjukkan pukul 12.09 menit. Tadi banyak perkongsian yang telah dikongsikan oleh DJ Bella kita. Kita pun dah dengarkan lagu-lagu Korea, lagu patriotik, macam-macam lagi. Dan untuk jam yang ketiga ini, kita ada Lora Anak Perleh dan kita ada Tudung Sadi. Jadi, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM. Jom kita nak layan lagu yang trending hari ini. Okay.

0: Hai, banyak eh baju aku tak selesai dah ni. Weh, Mila, anak nak baju aku ni.
1: Pasal apa? Handuk buat jual baju kau lah ni.
0: Duk eh, baju lama aku ni tak celui dah. Tu duk ingat asal nak baik kat hang.
1: Tatah dengan aku pun tak celui.
0: No.
2: Celui bermaksud muat. Ia digunakan untuk menggambarkan ruang sesuatu tempat atau juga digunakan untuk saiz pakaian. Ha, kan banyak baju lama dalam almari tu. Celui ke tak celui?
3: Ya dah.
2: Kawan ni lah.

itu dia, aku bergetar disentuh dia. Ha, itu dia lagu. Okay, anda semua jangan ke mana-mana. Sebab sekejap kita akan ikuti segmen Sega. Ha, jadi sekejap lagi, Aina akan kongsikan dengan para pendengar semua mengenai tips-tips, apa tips-tips Sega untuk hari ini. Nah. Ha, tapi sebelum tu kita akan dengar dulu lagu seterusnya. Yang dinyanyikan oleh Baby Shima dan Floor 88. Okay, jom kita layan.

0: Hampa rasa penampilan ni untuk orang perempuan sajakah? Eh, silap besar tu. Lelaki pun wajib jaga penampilan. Sebab apa? Bukanlah sebab bergaya semata-mata, tapi soal keyakinan diri, soal tanggapan pertama orang dekat kita, dan soal cara hampa nak dihormati. Kalau hampa kemas, bersih, terurus, cara orang lain pandang pun apa lain. Biar ringkas, tapi kemas nampak segak tanpa berlebihan. Nak tahu tips kesihatan, stylo dan macam-macam lagi, kena dengar Segak hanya di Perlis FM.
1: Ya, kembali kita di ruangan Segak pula. Jadi, seperti yang dijanjikan, Aina akan berkongsi sedikit tips untuk Segak. Okey, Aina akan kongsikan tentang kebaikan ulam-ulaman. Jadi, dekat sini mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka ulam-ulaman. Tapi kalau Aina, Aina memang suka. Memang Aina kanggu dengan nasi, dengan sambal belacan, apa semua. Memang sedap lah, no. Okey. Okey, ulam-ulaman ni kebaikan dia, dia memang bagus dalam diet harian dan juga pemakanan seharian kita. Dia memang baik untuk kesihatan fizikal sebab ia ulam-ulaman ni dia kaya dengan serat dan juga vitamin serta ejen antioksidan semula jadi tinggi untuk nak lawan radikal bebas serta dapat mencegah juga pelbagai penyakit kroni. Sebagai contoh macam ulam aja. Aina suka ulam aja. Okay, jadi ulam aja ni apa yang Aina tahu sedikit, dia memang sangat berkhasiat dalam membantu melancarkan peredaran dadah dan juga peredaran darah. Allah, dadah pula dah, astagfirullahalazim, darah nah, semua darah, peredaran darah dan juga dapat menurunkan

dan kesihatan kulit. Ha, tu dia. Jadi hak mana yang tak makan tu boleh mula belajar makan dah, pasal yang ni kita kira sebagai ubat secara semula jadi. Ha, suplemen semula jadilah kita kata kan. Okey, itu saja. Mungkin itu saja perkongsian berkaitan dengan ulaman. Jom kita layan pula lagu seterusnya. Okey, sekejap lagi kita akan kembali lagi lah. Okey, jom.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Ultimate Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: 102.9 Perlis FM.
3: Hei, kamu tahu ni yang mahal. Ha?
4: Okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bercukur atau menyempur rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi? Gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

Tok Sah Dok Pimana, turi lekat dengan Police FM di frekuensi 102.9 MHz. Okey, sekejap lagi kita nak masuk ke ruangan tudung saji. Ha, jangan Dok Pimana-mana sebab kita nak dengar apa lauk-lauk untuk hari ni, betul tak? Ha, okey. Sebelum tu kita layan dulu anggapanmu daripada Ziana Zay.

untuk tudung saji. Okey, jom kita tengok apa perkongsian daripada pendengar-pendengar kita ni dalam ruangan tudung saji. Okey, kat sini kita ada macam biasa pendengar setia kita. Kita ada Kak B. Sat no. Cari Sat. Kali pertama agak gugup ya. Okay, kat sini kita ada Kak B. Macam biasa Kak B, hari ni dia masak ringkas-ringkas je. Mari kita nak tengok ringkas terang mana tu. Kita ada sayur manis, sayur bertolong. Ha, gu pula dengan udang. Lepas tu goreng ikan temenung. Sambal belacan jangan lupa. Ya, sambal belacan. Kalau Aina ni pun memang Aina takkan lupa lah sambal belacan ni. Ha. Kita tengok lagi siapa lagi yang memberikan perkongsian untuk tudung saji hari ni. Ha, kita ada Macak. Macak hari ni dia masak sup tulang. Ha, 2-3 hari ni duk dengar sup tulang. Mungkin lebih-lebihan yang orang kata idea ada hari tu ni. Ha, bubuh masak pi sup tulang. Gu pula dengan ikan lengat. Cabai tumbuk cicah. Cabai tumbuk cicah petai rebus. Ha, selain tu ada juga laksa dengan ketupat cicah gulai daging. Allah, sedap. Sedap lah. Ha, kita lapar ni. Duk bayang sajalah. Ha, apa-apa terima kasih kepada pendengar yang berkongsi menu masakan mereka hari ni. Ha, okay. Okay, jom lah kita layan lagu seterusnya pula. Okay, itu saja kot untuk turun saji hari ni. Jom kita layan Mas Idayu pula. Okay.

kasih sayang orang yang sama daripada Adira. Okay, jam pun telah menunjukkan kita hampir nak masuk ke ruangan yang terakhir, ke jam yang keempat. Okay. Tadi kita dah banyak berikan perkongsian, pelbagai perkongsian. Jadi kita berkongsi kepada para pendengar. Kita ada tudung saji, kita dah buat lorak anak perleh, kita ada juga swaga. Jadi diharapkan tips-tips dan juga menu-menu tadi dapat memberi dapat memberi manfaat dan juga idea untuk nak masak pada hari ini. Okay. Pukul 1 lagi kita akan terbang pi ke berita nasional. Okay. Teruskan bersama dengan Polis FM. Polis FM serasi dengan

setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi. Leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita dah pun memasuki ke jam yang keempat. Okay, jadi untuk makluman semua, azan Zuhur bagi negeri Perlis akan masuk pada pukul 1.20 minit tengah hari. Jadi terus setia mendengarkan Perlis FM.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نداء الإسلام.
2: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Semoga mudahan semuanya sihat sejahtera. Baik, saya nak kongsi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan sangat molek untuk kita perdalamkan pengetahuan kita. Daripada Abu Darda Al-Ansari, bagaimana beliau telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa lak bimithl. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, siapa boleh terjemah hadis ini? Baik, saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita mendoakan sahabat kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja tanpa pengetahuan orang yang kita berdoakan untuknya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini ialah makbul. Baik, dalam hadis ini ada satu benda yang lebih istimewa hadirin semua, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendoakan orang lain, para malaikat yang berada di sisi kepala kita akan menjadi wakil baginya, dan setiap kali kita berdoakan kebaikan kepada orang lain itu, malaikat tadi akan berkata,

0: Perkara yang sama juga yang kita akan mendapat kebaikan daripada doa tersebut. Maknanya kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, isi doa tersebut juga Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kerana itu, para pendengar sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita. Doa itu adalah untuk kita juga.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: masalah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi, sudah-sudahlah kan. Kita ni kan manusia. Kita maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan ada jalan keluar, no? Okey, salam dari UAM, Padu Versatile Semasa.
1: Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
2: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah, ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria. Setiap Rabu, 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

0: Hukum. Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.
1: Ya, terima kasih kerana masih setia mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Alhamdulillah, sebentar tadi kita pun dah dengar azan berkumandang yang menandakan kita ni kena menunaikan kewajipan. Sekejap saja lagi, jangan pergi mana, jangan duduk kali pergi mana, sebab kita akan masuk ke ruangan Jiwang Karat. Jadi terus setia kekal mendengarkan Perlis FM hanya di frekuensi 102.9 MHz. Jom kita layan.

0: pahit akan manis akhirnya. Pahit juga untuk meninggalkan ruangan hangat lead untuk hari ini.
1: Jadi Kak Bella, akan manis juga. Manis-manis belaka. Selepas ini, kita akan bertemankan si manis juga. Si manis bersama tetamu. Jangan lupa slot Pahadoi. Akan bawakan tetamu juga. Akan bertemankan DJ Hana Moy.
0: Hana Moy.
1: Dan jangan lupa untuk anda terus setia bertemankan Police FM. Terima kasih. Layan Aina tadi dan juga Bella.
0: Terima kasih sudi mendengarkan DJ Aina ini.
1: Ya, esok boleh dengarkan suara. Ya,
0: sampai kita
1: ini.
0: Bertemu lagi.
1: Betul.
0: Di masa akan datang.
1: Dan harapnya anda terus setia bertemankan kami tau. Bye-bye.
0: Assalamualaikum. Salam Police FM, serasi dengan ku.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

0: scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada petang ini bertemankan dengan Hanak Moy pada petang ini. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan penyampai kita sebentar tadi bersama dengan DJ Bella dan juga DJ Aina. Ha, itu dia orang baru Perlis FM, insyaAllah. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua pendengar Perlis FM yang terus setia bersama dengan Perlis FM pada hari ini. 10 Jun 2026 bersama dengan 24 Hijrah Zulhijjah 1447 Hijriah bertemankan dengan Hanak Moy di dalam Perlis FM serasi denganku. Ha, terima kasih juga yang mendengarkan Perlis FM di mana saja anda berada, di 102.9 MHz dan juga di talian live streaming di RTM Klik juga. Terima kasih diucapkan. Ya. Apa khabar semua pendengar-pendengar Perlis FM hari ini? Diharap agar sihat-sihat selalulah. Cuaca mendung hari ini, angin kuat je saya tengok di luar sana, di luar jendela. Kemungkinan nak hujan ni. Harap-harap semua yang berada dalam perjalanan walaupun di mana saja, semoga berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga dalam keadaan cuaca begini, hati-hatilah. Semoga selamat semuanya, insyaAllah. Dan sebentar lagi, banyak lagi yang Hanak akan kongsikan di segmen Hemoy-Hemoy ini. Segmen Hemoy-Hemoy, kita enjoy Kapas Sempai. Pada petang ini, banyak yang Hanak nak kongsikan. Dan pada jam 3 petang nanti, kita akan mengikuti berita ringkas menerusi National FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan dan setia bersama dengan Perlis FM. Jom kita layan lagu daripada Dayana Faiza sebentar. Jom kita layan.

0: Jom main TikTok je.
1: Loh, tengah syok layan aku TikTok ni, Mak. Hmm, ya ya, Cik Dupi lah ni.
0: Baiklah, tengok Mak masak apa ni.
1: Ui, sedapnya bau. Mak masak apa ni?
0: Mak masak lok kesukaan Hang lah. Ayam masak merah.
1: Ui, sedap lah. Nak pergi buah nasi, Fat.
0: Lah, seculin je. Makanlah banyak sikit. Mak masak untuk Hang ni.
1: Alamak, tak apa lah. Ni baru pusingan pertama. Sekejap lagi, Cik tambah lagi seculin lah.
2: Seculin bermaksud sedikit yang amat sikit. Ia seringkali digunakan untuk menggambarkan kuantiti makanan yang sangat sikit. Ha, kalau diet, nasi pun seculin lah. Lorat anak perleh. Hashtag
3: ya dah.
2: Kawan ni lah.
4: Oh, bertenang sayang. Jangan marah, jangan marah.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.

Perlis FM Serasi denganku. Ya, jam ini 2.21 minit petang. Untuk jam ini, Ana akan temankan anda sehingga jam 6 petang dalam hemoi-hemoi kita enjoy Kapas Sempoi. Macam mana di luar tu, kita tengok keadaan cuaca mendung, berangin. Jadi, hati-hatilah yang tengah membawa motosikal kan. Membawa kenderaan ringan tu, angin agak kuat kita tengok kalau di luar jendela daripada pematian Hana di sini. Jadi hati-hatilah semua, okay? Nak cerita, kita tak lama lagi ni nak ada gejala demam FIFA World Cup ni, FIFA Piala Dunia FIFA 2026 yang ke-23 yang akan langsungkan Persatuan Bola Sepak FIFA. Kejohanan ini akan berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026 dan final pada 20 Julai 2026. Ia akan dianjurkan bersama oleh 16 bandar, 11 di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Kejohanan ini akan menjadi Piala Dunia FIFA yang pertama yang dianjurkan bersama oleh 3 negara, yang pertama melibatkan 48 pasukan, satu pengembangan dari 32 sebelum ini. Lepas ni banyaklah kan demam Piala FIFA ni. Yelah, nak berjaga malam. Tapi walau macam mana pun, kenalah yang mana yang bekerja, kenalah pandai-pandai mengagihkan masa anda. Jangan jadi isu sebab nak tengok FIFA, esok pagi tak boleh nak bangun pagi. Jangan gitu ya. Abang-abang kan, sekarang ni pun semua satu dunia akan dilanda demam FIFA ini. Yalah kan, benda ni bukannya selalu kan. Lagilah tahun ni memang penganjurannya lebih besar daripada sebelum ini, melibatkan 48 pasukan. Jadi selepas ini Ana akan siarkan lagu. Bila kita dengar je lagu ni, mesti teringat dah, mesti dah sampai dah masanya nak ke Piala FIFA. Jom kita layan Dreamers FIFA World Cup. Jom kita layan Perlis FM Serasi Denganku.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Breeze FM Serasi Denganku. Itu dia tadi Hana putarkan lagu Kesuma Datuk Sri Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Itulah tadi ada pendengar kita. Assalamualaikum DJ Hana, selamat petang dan selamat bertugas petang ini. Lama tak dengar suara DJ Hana dekat konti. Kita cuti. Alhamdulillah kembali semula bersiaran pada petang ini bersama dengan Hana Moy dari jam 2 petang hingga 6 petang. Terus kesetia ya mendengar Perlis FM. Jika ingin menghantar kat ucapan ya petang-petang redup ni kan, bolehlah hantar ke nombor WhatsApp konti Perlis FM di 0174541688 kot lah nak hantarkan kiriman ucapan pada petang-petang ni kan, ataupun nak kongsi lah kan buat apa petang ni. Boleh, silakan. Untuk permintaan lagu sebentar lagi Hana akan tunaikan. Kita ada pendengar kita yang ingin meminta lagu sebentar lagi ya. Sekejap lagi untuk jam yang kedua nanti kita akan bawakan tetamu istimewa di dalam segmen Pahadoi. Kalau nak tahu siapa, nantikan untuk jam yang kedua nanti yang kita akan mengupas berkenaan dengan topik remaja bijak masa depan hebat. Ini semua untuk pendengar di luar sana, okay? Untuk ibu bapa, mungkin kita ada anak-anak remaja kan, jadi topik ini sangatlah sesuai dan juga hangat juga diperkatakan untuk zaman sekarang ini dan masa sekarang ini berkenaan dengan anak-anak kita, berkenaan dengan gadget dan juga penggunaan vape. Nanti kita akan kupaskan lebih lanjut bersama dengan tetamu istimewa kita sebentar nanti, okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Perlis FM ditemani dengan Hana Moy pada petang ini. Terus bersama dengan Hemoy, kita enjoy Kapal Sempoi Perlis FM Serasi dengan Gujom. Kita layan lagu ni, Tak Ada Tercipta, daripada Hafiz dan Adira.

0: sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Perlis FM Serasi.
4: Perlis FM Serasi denganku, 2.43 minit petang. Ha, seperti Ana wawarkan tadi, sebentar lagi pada jam 3 petang, kita akan mengikuti berita ringkas menerusi National FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Perlis FM. Sebentar lagi ada macam-macam yang akan dikongsikan bersama anda semua. Okey, sebentar lagi Ana akan tunaikan permintaan lagu daripada Kak Latifah kita. Salam DJ Hana, selamat petang dan selamat bertugas. Makan dah ke? Kak nak lagu Retak Hatiku Hancur Semua. Ha? Macam ni sedih sangat je Kak Latifah itu petang ni. Ya? Retak hatiku hancur semua. Jangan begitu Kak Latifah. Jangan retak-retak semua. Ha, perbaikilah mana yang retak-retak tu kan. Ha, hujan-hujan ni jangan retak sangat Kak Latifah. Sedih kan dengar tu. Okey, sebentar lagi kita akan layan lagu Retak Hatiku, permintaan daripada Kak Latifah. Dari Ira Milpan. Jom kita layan Perlis FM Serasi Denganku.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.

0: Twins.
1: Teruskan mendengar Perlis FM di 102.9 Serasi denganku.
2: Lajak mai, lajak mai, lajak mai. Ikan baru mai ni, ikan baru mai ni, ikan baru mai ni. Lajak mai, lajak mai.
3: Ha, ikan baru buat ikan mana ni? Kuala Perlis ke mana punya ni?
2: Ni Kuala Perlis ada, Kuala Kedah ada, Kuala Kangsar ada bang. Yang ni sekilo RM9, yang ni sekilo RM7, yang ni sekilo RM8.
3: Weh, pasal apa beza-beza ni RM9, RM7, RM8 pada?
2: Dia memang harga tu beza berdasarkan kesegaran ikan tu bang.
3: Wish, saya tak pernah dengar lagu ni. Ni adik, kalau meniaga lagu ni, saya rasa cara ni tak betul ni.
2: Awak bang kata tak betul lah.
3: Pasal setahu saya, kalau kita meniaga ikan, kita kena buat harga dah. Ni harga duk tak mana?
2: Lama lah saya duk meniaga cara macam ni. Cara cakap mulut.
3: Demi cakap mulut lah.
2: Salah lah cara saya ni.
3: Memang salah lah ni, pihak ambil mani lekat, tulis, bubuh lah juga. Saya memang kalau kabinet NKK buat operasi ni memang kena ni. Kena denda lagi ni. Hoi, bahaya je. Okey,
2: sekejap bang. Tidak kena denda saya.
3: Betul, bagi ikan sekilo.
4: Jadilah peniaga yang jujur dan pengguna yang bijak. Kesanan Ikhlas dari kami di Radio Perlis FM.

0: Perlis FM Serasi denganku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemankan dengan Hana di dalam Hemoy-Hemoy. Kita enjoy couple sempoi dan juga Perlis FM Serasi denganku. Seperti yang Hana wawarkan pada jam pertama tadi, untuk waktu ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita untuk mengupas berkenaan tajuk Remaja Bijak Masa Depan Hebat. Dan bersama dengan Hana pada petang ini ialah yang dihormati ACP Muhammad Syukri bin Abdullah, Ketua Polis Daerah Padang Besar. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang tuan ke Konti Perlis FM.
1: Terima kasih.
0: Mungkin ni kali yang keberapa tuan?
1: Saya ni kali yang keempat.
0: Yang keempat, alhamdulillah, yang keempat. Dan tajuk topik kita hari ini berkenaan dengan Remaja Bijak Masa Depan Hebat. Mungkin tuan boleh perkenalkan diri dulu kan. Kita nak pendengar kita mungkin nak mengenali tuan lebih rapat lagi. Mungkin tuan boleh sedikit salam kenalan kepada pendengar Perlis FM pada hari ini. Silakan tuan.
1: Assalamualaikum kepada semua yang mendengar Perlis FM. Terima kasih kepada DJ yang bertugas atas peluang dan ruang masa yang diberikan kepada saya. Saya ACP Muhammad Syukri bin Abdullah, Ketua Polis Daerah Padang Besar, bersama Polis FM pada petang ini.
0: Okey tuan, kita teruskan dengan tajuk kupasan kita pada hari petang ini. Berkenaan dengan kebelakangan ini, isu pengubahsuaian motosikal seperti penggunaan exhaust bising dan pengubahsuaian yang tidak mengikut spesifikasi semakin mendapat perhatian masyarakat. Apakah kesan terhadap keselamatan serta tindakan undang-undang yang boleh dikenakan terhadap pelaku tuan? Boleh tuan kupaskan sikit berkenaan dengan isu ni?
1: Baik, isu ni telah pun kita mendapat perhatian pada masyarakat, terutama di Padang Besar khususnya, di mana pihak saya mendapat pelbagai aduan melalui media sosial dan juga secara terus dan melalui handphone saya lah. Masyarakat begitu cakna tentang permasalahan ini. Jadi operasi-operasi yang dijalankan ke atas mereka-mereka yang terlibat rata-ratanya mendedahkan bahawa pengguna motosikal ini adalah di kalangan remaja yang mana terlibat dalam pengubahsuaian motosikal yang begitu ketara, di mana exhaustnya bising dan juga ada setengah-setengah motosikal tu dibuat suai tidak mempunyai brek pun. Brek di bahagian belakang tu dibuang secara terus dan mendedahkan mereka ini kepada bahaya. Jadi banyak juga tangkapan dan rampasan-rampasan yang pihak saya lakukan dalam operasi-operasi yang dijalankan.
0: Okey, baik. Okey tuan, jadi peningkatan di negeri Perlis ini berapakah kalau ikutkan jumlah masalah pengubahsuaian motosikal ni tuan?
1: Okey, saya khususkan kepada Padang Besar, di mana pada tahun 2026 sehingga Januari sehingga Jun, pihak saya telah melancarkan 18 operasi. Dan daripada jumlah tersebut, 21 operasi melibatkan samsing jalanan, dan kita telah mengeluarkan 104 saman. 6 bulan pertama ni 104 saman, dan kita juga mengambil tindakan di bawah Seksyen 64 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, di mana kita membuat penyitaan ke atas motosikal yang dirampas. Januari sehingga Jun tahun ni kita telah merampas sebanyak ataupun membuat penyitaan sebanyak 22 buah motosikal, di mana motosikal ni kebanyakan dia membuat pengubahsuaian yang begitu ketara, yang seperti mana saya sedia maklum tadi, terutama dari segi exhaust bising dan juga pelbagai tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang lah.
0: Okey tuan, okey, jadinya kepada ibu bapa ya di negeri Perlis ni khususnya lah, kena perhatikan betul-betul keadaan anak-anak kita masa sekarang kan. Anak-anak kita lah ni suka hati je pergi tukar motor kan, modified. Mereka tengah muda lah ni, jadi seronok nak modified motor tu kan, tukar exhaust. Sebenarnya salah di sisi undang-undang kan tuan. Jadi di sini kita nak tekankan berkenaan dengan pengebuahsuaian motosikal ni adalah salah di sisi undang-undang. Jadi peringatan kepada kita semua agar mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, gunakan motosikal yang sedia ada, jangan melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, baik tuan, seterusnya berkenaan dengan vape kan, kita sekarang ni pun masalah vape ni kita tahu dah sedia maklum memang berleluasa di Malaysia ini. Jadi penyalahgunaan vape yang dicampur dengan bahan terlarang ni semakin membimbangkan khususnya dalam kalangan remaja. Jadi tuan, apakah bahaya yang perlu diketahui masyarakat dan apakah tindakan yang boleh diambil bagi membendung gejala ni tuan? Boleh tuan terangkan sedikit?
1: Berkaitan dengan penyalahgunaan vape ini, yang di mana vape ini didapati mengandungi cecair dadah. Dan ada juga nama popular berkaitan dengan vape ni yang mengandungi cecair dadah ni yang dikenali sebagai zombie drug, pil-pil, dan di mana mereka dan mengandungi dia punya dadah tu foreignly fentanyl. Dan produk ini dihasilkan secara kimia lah, di mana membuatkan seseorang tu boleh dia ketagihan dan kebertanggungan kepada dadah. Dia juga menyebabkan halusinasi khayal dan hilang kawalan diri. Kan, so mereka ni boleh terjadi juga gangguan mental dan kemurungan. Jadi tindakan-tindakan oleh pihak PDRM ke atas penggunaan vape ini, walaupun setakat ini di daerah Padang Besar tidak terkesan, tetapi produk-produk ni kita percaya boleh juga dibeli melalui online, akan platform online. Dan jika mana-mana orang individu yang memiliki vape yang mengandungi dadah ni, cecair dadah, boleh dikenakan di bawah Seksyen 30 Akta Racun 1952, di mana hukuman penjara tidak melebihi daripada 5 tahun dan juga boleh didenda sehingga RM100,000. Dan kita juga boleh kenakan mereka yang memiliki di bawah Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952 bagi kandungan metamfetamin atau syabu yang hadnya 50 gram. Kemudian hukuman di bawah akta Seksyen 12(2) ni adalah di penjara 5 tahun dan denda tidak melebihi daripada RM100,000. Kan? Dan kalau lebih berat tu kita boleh kenakan kalau kuantiti yang banyak di bawah Seksyen 39B lah, Akta Dadah Berbahaya 1952.
0: Ya, jadi kalau ikut tuan cakap tadi, simptom-simptom yang pengambilan dadah ni dia berhayal.
1: Ya, berhayal.
0: Dia berhayal dan berhalusinasi. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, diharap dapat memantau anak-anak kita sekarang ni dalam keadaan dia mungkin duduk sorang-sorang kat rumah termenung kan. Kita kena pantau betul-betul lah kan, sama ada pengambilan dadah ke ataupun macam mana tak sihat ke kan.
1: Dan dia boleh juga mendorong kepada jenayah yang lebih besar, sehingga lebih kepada jenayah pembunuhan dan sebagainya lah. Jika tidak terkawal benda ni, dia akan menyebabkan dia punya gangguan otak dia lah, sehingga boleh menyebabkan tindakan dia tu lebih agresif dan berbahaya lah.
0: Itu dia kepada pendengar Perlis FM pada hari ini. Itu dia bahayanya penggunaan vape. Dan seperti yang tuan katakan tadi, ada pelbagai jenis dadah yang diselitkan di dalam vape ini. Jadi kita kena pastikanlah sama-sama, kita sama-samalah membanteras dadah ini dan pastikan anak-anak anda semua terhindar daripada dadah ini. Baiklah tuan, kita berehat sebentar. Kita nak layan lagu permintaan daripada tuan kita pada petang ini, iaitu lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi daripada Damar Sutra tuan. Okey, jom kita layan lagu ini. Perlis FM, serasi denganku.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhil Zahidah, pemula sukan MC Cilik PB PSS Negeri Perlis. Sebab Gen Z

0: dan besar yang akan membincangkan berkenaan remaja bijak masa depan hebat. Okey, baik tuan. Kembali semula kita. Tadi tu lagu permintaan tuan tu, lagu orang kata lagu kesukaan tuan. Sebentar lagi kita akan putarkan lagi lagu permintaan daripada tuan. Okey tuan, berbalik semula dengan topik kita pada petang ini, penyalahgunaan dalam era media sosial yang semakin berkembang. Apakah nasihat pihak polis kepada golongan remaja agar lebih memilih bijak memilih rakan dan mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah tuan?
1: Okey, baik. Berkaitan dengan memilih rakan dan pergaulan di media sosial ni, dalam media sosial ni ada risiko dia lah, di mana kita perlu mengetahui lah identiti seseorang di alam maya ni. Identiti itu tidak semestinya menggambarkan keadaan sebenar orang tersebut, di mana terdapat kes-kes penipuan, eksploitasi, gangguan seksual dan jenayah apabila kita menggunakan media sosial ni. Jadi sentiasa kena berhati-hati apa yang boleh remaja-remaja buat. Adalah yang pertama, kepentingan mengenali latar belakang seseorang, ini amat penting. Mengambil masa untuk mengenali latar belakang ni, perwatakan beliau dan tingkah laku sebelum menjalinkan hubungan yang lebih rapat. Jangan terlalu cepat mempercayai seseorang individu yang baru dikenali atau mudah berkongsi maklumat peribadi kita. Jadi selain daripada itu, janganlah terburu-buru dalam menjalinkan perhubungan dalam tempoh, perlu berkawan dalam tempoh yang agak lama supaya kita dapat menilai kepribadian seseorang. Jangan terburu-buru menjadi mangsa penipuan dan terjerumus kepada perkara-perkara yang lebih memudaratkan. Kalau boleh dalam hal-hal sebegini, perlu libatkan ahli keluarga kita lah, bagi tahu siapa yang kita berkawan, dari mana asal usul dia dan macam mana kita mengenali seseorang tersebut. Jadi at least ahli keluarga ni boleh memberi nasihat yang sebaik mungkin kepada kita, terutama remaja lah kan, dalam menjalinkan hubungan di media sosial ni. Kita tak nak kes-kes yang melibatkan kejadian-kejadian jenayah kekerasan atau lebih daripada itu berlaku kepada remaja-remaja kita pada masa kini lah.
0: Okey, baik tuan. Di Perlis ni ada tak isu berkenaan dengan remaja ni yang berkenaan dengan media sosial ni? Ada tak maksudnya laporan, banyak tak laporan yang dilaporkan di negeri Perlis ni, terutama di Padang Besar lah kan? Ya.
1: Untuk di arah Padang Besar, kalau kes-kes berkaitan dengan pergaulan di media sosial ni, setakat ni kami belum menerima report-report berkaitan tersebut lah. Namun begitu, remaja di bangku sekolah ataupun di pusat pengajian tinggi awam dan swasta lah, di mana kita terima berkaitan dengan penipuan lah, yang banyak penipuan berkaitan dengan kena scam lah kan. Jadi mereka ni mudah tertipu, terutama dalam pembelian-pembelian barangan keperluan untuk persekolahan dan juga di universiti lah. Kalau berkaitan dengan pergaulan ataupun pengenalan di media sosial ni, belum diterima lagi lah.
0: Belum ada lagi lah. Ada lagi. Walaupun Padang Besar tu dekat dengan sepadan lah orang kata kan. Tapi mungkin isu tu belum ada lagi. Mungkin tuan boleh bagi peringatan sikit kepada pendengar Perlis FM di luar sana untuk berkenaan dengan scammer ni.
1: Kalau yang penting berkaitan dengan skamer ni, berhati-hatilah ketika membuat apa-apa orang kata dengan media sosial ni, terutama dalam dalam platform Telegram dan WhatsApp. Bukit Aman pun telah memaklumkan bahawa tidak ada urusan-urusan berkaitan dengan perbankan dan sebagainya di dalam media sosial ni. Dan itu juga dengan pelaburan, skim pelaburan-pelaburan yang tidak wujud. Kebanyakan kes-kes skamer yang berlaku di daerah Padang Besar ni melibatkan pelaburan yang tidak wujud lah. Report-report yang diterima tu berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, di mana banyak dari segi penipuan tu amount dia begitu tinggi lah, mencecah sehingga ratusan ribu

0: So saya menasihatkan supaya sentiasa berhati-hati. Kalau tak pasti, jangan kongsi dengan sesiapa pun. Ataupun kalau kata benda tu kita perlu pengesahan, buat pengesahan dengan jabatan-jabatan atau mana-mana pihak yang berkuasa lah.
1: Mm-hmm. Betul, saya tertarik dengan ayat tuan tu, tak pasti jangan kongsi. Itulah yang kami tekankan juga dan kami wawarkan juga kepada pendengar di Perlis FM ni, tak pasti jangan kongsi. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, dinasihatkan agar selalu memerhati anak-anak kita, dan juga ibu bapa sendiri pun kan, kepada diri dia sendiri pun perlu beringat kan, supaya kita pun ramai yang dah terkena berkenaan dengan scammer ni. Kalau kita nak cerita isu scammer ni kan tuan, memang agak luas kan. Banyak isu hari-hari ada berkenaan dengan scammer ni. Jadinya tuan, kita layan dulu lagu permintaan tuan yang kedua, dari Sinar Mata dari BPR. Okey, jadi tuan, kita berehat dulu. Sementara lagi kita akan sambung untuk soalan yang seterusnya. Okey tuan?
0: Okey, baik.
1: Baiklah, kepada pendengar, jom kita layan Perlis FM Serasi Denganku.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Perlis FM Serasi dengan ku. Ya, tadi kita dah dengar pun lagu permintaan daripada tuan kita. Dan kita kembali semula ke Perlis FM bersama dengan Hana pada petang ini dan juga tetamu istimewa kita iaitu ACP Muhammad Syukri bin Abdullah, Ketua Polis Daerah Padang Besar, dan kita akan membincangkan berkenaan dengan topik remaja bijak masa depan hebat. Okey tuan, berkenaan dengan isu viral lah ni kan. Isu viral ni kalau kita tengok FOMO, kat mana anak-anak muda kita sekarang ni, kita bila time ada je tempat-tempat viral, semua nak pergi. Salah satu contohnya tempat yang kita tengok jalan baru di Bukit Cabang tu, baru-baru ni hari raya, kita tengok sepanjang-panjang tu semua orang ambil gambar kat sepanjang-panjang jalan tu kan tuan. Jadi apakah nasihat daripada PDRM kepada orang ramai yang ingin menikmati pemandangan matahari terbenam di sepanjang jalan baru Bukit Cabang tu? Yalah, tempat viral, tempat baru, tapi sebenarnya risiko kat situ. Jadi boleh tuan kupaskan sikit berkenaan dengan nasihat kepada pengguna jalan raya tersebut.
1: Okay, baik, jalan Bukit Baru Bukit Cabang ni merupakan jalan yang baru dibuka lah kepada pengguna jalan raya, terutama di kawasan daerah Padang Besar lah. Ya, pemandangan yang boleh kita lihat tu adalah Bukit Cabang, di mana memang nampaknya dekat dan memang cantik, terutama apabila macam kita nak tengok matahari terbenam. Baru-baru ni memang viral berkaitan dengan jalan tersebut. Jadi risiko yang apabila pihak polis menjalankan penguasaan di jalan tersebut, didapati pengguna jalan raya tidak mengendahkan dengan meletakkan kenderaan secara tidak mengikut peraturan lah. Maksudnya meletakkan begitu saja kenderaan-kenderaan mereka di bahu-bahu jalan. Ini boleh mengundangkan bahaya ataupun risiko kemalangan jalan raya berlaku lah apabila pengguna jalan raya melalui jalan tersebut.
0: Betul, ada yang dah berpak kan tuan, ya, kan? Berpak, jadi itu bahayalah kepada pengguna jalan raya yang lain.
1: Kalau kata pengguna tu tengah melalui jalan tersebut, tiba-tiba ada satu kelalaian berlaku, boleh menyebabkan kemalangan. Itu yang kita tak nak tu. Jadi saya menasihatilah semua pengguna jalan raya, terutama yang melalui jalan tersebut, jangan sewenang-wenangnya memberhentikan kenderaan di bahu-bahu jalan. Dan elakkanlah untuk berhenti tanpa orang kata sesuka hatilah. Kan, jadi pastikan perjalanan kita ni sentiasa dalam keadaan selamat kan. Kalau kata memperlahankan kenderaan tu tak ada masalah, tapi memberhentikan terus kenderaan tu adalah menjadi kesalahan dan meletakkan di tempat yang tidak dibenarkan. Jadi kalau kata kita membuat rondaan-rondaan, kita boleh mengambil tindakan mengeluarkan saman lah kepada pengguna-pengguna jalan tersebut. Kan? Jadi saya berharap perkara ini dipatuhi supaya tidak terjadi perkara-perkara yang lebih buruk di masa-masa akan datang lah.
0: Okay, baik tuan. Kepada pendengar Pelik SFM semua, jadi boleh ambil peringatan ini. Sebenarnya memanglah kita nak cantik kan. Orang kata FOMO, nak ambil gambar dekat belakang Bukit Cabang tu, nak tengok matahari terbenam, sebenarnya bahaya. Sebab itu adalah laluan utama, ya tuan.
1: Ya, betul.
0: Laluan utama. Jadi kebarang mungkinan berlakunya insiden yang tidak diinginkan tu pasti akan berlaku kan tuan. Bukan kita minta, tapi benda tu sebab tempat tu laluan utama, jadi kawasan tu amat-amat berbahayalah kepada kita untuk memberhentikan kenderaan sewenang-wenangnya. Okey baik tuan, mungkin di hujung siaran bersama dengan tuan ni, mungkin boleh memberi sedikit nasihat ataupun peringatan kepada pendengar Perlis FM kita berkenaan dengan skema penyalahgunaan orang kata pengubahsuaian motosikal, okay, penggunaan vape dan juga skema di media sosial ni. Boleh tuan bagi peringatan mungkin kepada pendengar kita? Silakan tuan.
1: Baik, saya menyerulah kepada semua masyarakat, terutama masyarakat di Padang Besar, sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan mematuhi apa sahaja undang-undang yang ada di negara kita. Kita perlu menjadi masyarakat yang sentiasa menjunjung kedaulatan undang-undang. jangan kata ni melanggar peraturan-peraturan yang telah diadakan demi menjaga nyawa sendiri ataupun nyawa keluarga lah yang utama. So di samping itu juga saya meminta kepada masyarakat supaya bersama-sama dengan pihak polis dalam menyalurkan segala atau apa saja bentuk maklumat yang ingin disampaikan berkaitan dengan dadah, berkaitan dengan pelanggaran penunggang motosikal dan juga jenayah-jenayah lainlah. Kita tahu bahawa dari daerah Padang Besar ni dia bersempadanan dengan negara-negara jiran itu Thailand. Jadi saya mengharapkan masyarakat di sana sentiasa bersama dengan polis Padang Besar. Polis dan masyarakat berpisah tiada.
0: Ya, itu ada tagline. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Okey, baik Tuan. Masa pun mencemburui kita. Jadi, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Tuan. Di atas kesudian Tuan untuk meluangkan masa bersama dengan pendengar Perlis FM pada hari ini untuk kita kongsikan berkenaan dengan topik remaja bijak masa depan hebat. Ibu bapa di luar sana juga diingatkan sentiasa memantau dan memastikan anak-anak anda berada di dalam keadaan yang selamat, kan, termasuk diri sendiri juga sebagai peringatan. Jadi tidak tertipu dengan skema. Kalau berlaku juga seperti yang Tuan maklumkan tadi, boleh terus melaporkan ke balai polis ataupun menghubungi polis yang berdekatan. Betul buat dan betul Tuan?
1: Ya, betul.
0: Okey, terima kasih sekali lagi Tuan.
1: Selepas terima ini, kasih kepada Polis FM dan DJ bertugas hari ini.
0: Ya, terima kasih Tuan. Dan selepas ini kita akan mendengarkan lagu permintaan yang ketiga daripada Tuan, iaitu lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan terima kasih juga kepada semua yang sudi hadir bersama dengan dengan Tuan Muhammad Syukri bin Abdullah, Ketua Polis Daerah Padang Besar. Dan terima kasih dan kembali semula bersama dengan Hana selepas lagu ini. Dan jangan ke mana, terus setia bersama dengan Perlis FM serasi dengan Gujum. Kita layan lagu permintaan daripada tetamu kita. Jom.

Perlis FM serasi denganku. Ya, kembali semula bertemankan dengan Hana pada petang ini. Dah masuk pun jam 4 petang untuk jam ini. Sebentar lagi Hana akan kongsikan beberapa maklumat berkenaan dengan Ma'al Hijrah, bacaan doa awal tahun dan akhir tahun dan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah tahun 2026, di mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah atau Ma'al Hijrah Majlis Bacaan Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 jam 5 petang hingga 9 malam, dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijrah bersama dengan tahun 2026 pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah atau Ma'al Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah. Ha, itu dia. Bolehlah sama-sama kita kesaksikan nanti. Ha, baiklah, untuk jam ini sebentar lagi Hana akan kongsikan beberapa lagi info yang terkini bersama pendengar Perlis FM semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Perlis FM. Hemoi-hemoi, kita enjoy Kapas Sempoi. Jom kita layan lagu ini, Salam Dunia oleh M. Nasir.

0: apa lagi?
1: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
0: Betul-betul percuma.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Berlis FM serasi denganku. Ya, jam ini pada 4.15 minit petang. Dan Hana nak kongsikan berkaitan dengan waktu solat fardu asar pada hari ini akan masuk pada jam 4.46 minit petang. Dan waktu maghrib 7.34 minit malam. Dan isyak akan masuk pada 8.50 minit malam. Semoga maklumat yang disampaikan akan beri manfaat kepada kita semua. Dan sebentar lagi pada jam 4.30 minit petang, kita akan mengikuti berita tempatan Perlis FM. Dan kemudian kita akan kembali semula. Dan jam 5 petang nanti kita akan mengikuti berita nasional, berita utama jam 5 petang nanti menerusi National FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama dengan Perlis FM, walau di mana sahaja anda berada dan di mana jua. Semoga semuanya baik-baik belaka, okey? Baiklah, terus kita layan lagu seterusnya. Mungkin sesuai dengan keadaan cuaca ini, Memory Daun Pisang oleh Iwan dan Amalina. Jom kita layan Perlis FM serasi denganku.

Metropolis FM Surah Si dengan ku. Sebentar lagi kita akan mengikuti berita tempatan. Berita tempatan pada jam 4.30 minit petang, berita tempatan Perlis FM. Dan kemudian kita akan mendengarkan azan pada jam 4.46 minit petang. Sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Perlis FM Serasi Denganku. Walau di mana juga anda berada, terima kasih juga kepada para pendengar kita yang akan mendengarkan kita melalui saluran live streaming kita di RTM Click, walau di mana saja anda berada, di 102.9 MHz. Dan kepada yang ingin menghantarkan ucapan pada petang ini, boleh juga hantarkan ke kiriman ruang konti WhatsApp kita di 017-454-1688. Kod lah petang ni kan, nak hantar ucapan selamat petang ke kan, kepada siapa-siapa yang nak hantar kiriman lagu pun boleh kepada Hana Moy sebentar lagi. Okey, baiklah, kita teruskan dengan berita seterusnya selepas ini dan kita akan kembali semula akan bertemankan dengan Hana Moy, Perlis FM Serasi Denganku.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nofahana Sidik dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah, proses pendidikan di negara ini tidak seharusnya bersifat mengejar kecemerlangan akademik semata-mata. Sebaliknya, perlu menjadi pemangkin utama dalam melahirkan insan sejahtera yang seimbang selaras dengan hasrat Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Baginda menekankan bahawa generasi muda hari ini perlu dilengkapi dengan ilmu yang bermanfaat serta dihiasi peribadi dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur agar mereka mampu mencorakkan masa depan yang gemilang. Dalam masa yang sama, baginda bertitah perhatian sewajarnya juga perlu diberikan kepada usaha meningkatkan pencapaian murid secara menyeluruh merangkumi aspek ilmu, kemahiran dan pembentukan nilai karamah insaniah. Baginda bertitah pada majlis perasmian bangunan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis di Dewan Serbaguna JPN Perlis. Rangka kawasannya yang telus dan dasar ekonomi yang stabil menjadi kunci utama bagi menarik pelabur jangka panjang ke Perlis. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaluddin bertitah, kestabilan ekonomi jangka panjang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan jangka pendek. Tiga teras utama pembangunan ekonomi Perlis antaranya adalah sistem kawasannya mesti telus dan konsisten supaya pelabur mudah membuat perancangan. Selain itu, pengurusan kewangan wajib berdisiplin mengikut kemampuan dan fokus kepada pelan jangka panjang serta setiap institusi perlu kuat bagi membuat memastikan kestabilan mikroekonomi dan harga barang yang terkawal. Demikian titah Tuanku Raja Muda Perlis selepas berkenan berangkat mengetuai program Maib Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib di sekitar Kurung Tegar. Pentadbiran Dewan Undangan Negeri Dun Perlis kekal dilaksanakan meskipun berlaku perkembangan politik di peringkat nasional dengan tiada sebarang arahan baharu diterima setakat ini. Speaker Dun Perlis Rusli Izan berkata, keadaan semasa di peringkat pentadbiran negeri masih stabil dan semua urusan pentadbiran berjalan seperti biasa. Ketika ini, pihaknya sedang menunggu arahan terkini di mana kuasa untuk membubar Dewan Undangan Negeri

terletak atas kuasa Menteri Besar Abu Bakar Hamzah. Sementara itu, Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah sehingga kini belum mengeluarkan sebarang komen rasmi berhubung situasi politik negeri ketika ini berikutan berada di luar Perlis. Lebih 2,000 siswa menghadiri sesi Town Hall pengurusan UiTM Cawangan Perlis bersama Resident Kompleks Cengal 1 hingga 7 yang berlangsung dalam suasana terbuka, harmoni dan interaktif. Menurut Rektor UiTM Cawangan Perlis Profesor Madya Dr. Ahmad Nizan Matnor, sesi Town Hall ini menjadi platform penting dalam memperkukuhkan hubungan dan komunikasi dua hala antara pihak pengurusan universiti dengan para pelajar. Melalui sesi tersebut, para pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan pandangan, cadangan serta membincangkan isu-isu berkaitan kehidupan kampus secara terbuka dan konstruktif. Penganjuran program ini mencerminkan komitmen UiTM Cawangan Perlis dalam memastikan kebajikan, kesejahteraan dan keperluan pelajar sentiasa diberi perhatian melalui pendekatan pengurusan yang inklusif serta responsif terhadap suara warga kampus. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wancik. Hidup sepertilah lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada ni.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
3: Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
4: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah, ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis. Allah.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أستاذ
2: Abang, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hari ni kita tanya pasal wuduk lagi, Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah, Ustaz, kan. Tak kira lah batu besar ke batu kecil ke, kan. Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni, Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu, Ustaz?
3: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum macam mana nak kena, macam kita sebutkan dia punya tanah tu yang mana ada debu tu sukar. Jadi untuk tayamum wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi adapun untuk wuduk, dia cukup dia gerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
2: Asalkan air boleh melalui.
3: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
2: Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ilmu bagaikan perisai hidup, kurangnya ilmu menjadikan anda mangsa penipuan sepanjang masa.
5: Dia tulis haram. Ya, haram-haram baca lah kami nak arti lah.
6: Cuma baca-baca.
5: Baca ya.

0: kurma.
1: Iya, aku udah buat kurma. Itu punya kurma? Well, kurma nak buka puas. Buka bisa nulat. Buat kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan. Kamu pandang kiri kanan. Nih,
2: ya apa dan dia?
1: Ku pandang kiri kanan.
0: Ku wal saki baki tumpuk tumpuk.
3: 102.9.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menekaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan pada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada Amerika ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Mohamad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Siri dan Qasem di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan ikuti rancangan agama Ia As-Sunnah yang akan membawa tajuk Amanah dalam Tugas dan Kerja bersama Ustaz Nizamuddin. Jadi mari sama-sama kita ikuti rancangan agama Ia As-Sunnah. Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semua sihat wa afiat. Kita semua tenteram, aman, berbaik-baik. Kita dengan Allah hendaknya kita berbaik-baik sama manusia. Itulah hasrat hidup kita ini, dapat beribadat, dapat khidmat, dapat memberi manfaat kepada semua orang. Jangan pula tiba-tiba kita ini meneruskan hidup kita dalam keadaan yang membawa kerosakan, kemudaratan dan kesusahan. Dengan sebab itulah hadis ataupun ihya sunnah dalam program kita di petang ini ingin menampilkan apa saja yang boleh kita mencari gali akan kebaikan-kebaikan yang dapat kita aplikasikan menerusi ihya sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk kita pada petang yang berbahagia ini ialah berkenaan dengan bekerja dengan integriti dan amanah. Bekerja dengan kemah, dengan baik, dengan itqan, dengan cemerlang dan dengan amanah jugalah. Jadi kita cuba tengok satu persatu hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita cuba mempraktikkan, sama ada di sektor pendidikan, pentadbiran, mungkin dalam sektor yang lain pun macam itulah juga. Sama ada di rumah kita pun dapat kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai isteri dan seluruh anggota masyarakat dapat memanfaatkan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-harian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW pernah bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Atau kama qala sallam, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, yang hadis ini dinilaikan sebagai status hasan. Maksudnya, tunaikanlah amanah kepada orang yang sudah memberikan kepercayaan kepada kamu. Wala takhun man khanaka, jangan kamu khianati orang yang mengkhianati kamu itu. Jangan balas pula khianat dengan khianat. Bermaksud, walaupun kadang-kadang orang itu sudah melakukan kejahatan kepada kita, tidak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan tidak boleh kita ini, dengan kata yang lain, tiba-tiba kita melakukan benda yang jahat yang dia dah buat kat kita. Contohnya dia curi barang kita, kita pergi curi barang dia. Dia fitnah kita, kita fitnah dia. Dia mengumpat kita, kita balas mengumpat dia balik. Ataupun dia katalah buat benda yang tidak mengikut syarak kepada kita, kita pun buat dosa kepada dia juga. Tak boleh. Kita kena lakukan dengan mematuhi titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh integriti dan mematuhi titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita cuba tengok hadis yang kita baru sebutkan tadi, iaitu tunaikan dengan penuh amanah. Dan Nabi kata, "Addil amanata ila man i'tamanaka," tunaikanlah amanah kepada orang yang sudah memberikan kepercayaan. Sama ada suami yang telah pun dinikahkan oleh wali, aku nikahkan akan dikau, puteriku sekian-sekian, dengan mas kahwinnya sekian-sekian, maka itu amanah. Ataupun ketua jabatan ataupun pengurusan telah melantik anda menjadi seorang staf kaki tangan, anda juga beramanah. Kemudian guru besar ke ataupun pihak pentadbir sekolah melantik anda sebagai guru, maka kita pun menunaikan amanah. Ataupun majlis agama Islam, pejabat agama telah melantik anda jadi imam, bilal, tok siak dan seumpamanya, maka tunaikanlah amanah kerana orang dah bagi amanah. Addil amanata ila man i'tamanaka, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayai kepada anda, buat betul-betul. Janganlah kamu langgar amanah itu. Kemudian Nabi kata lagi, wala takhun man khanaka, jangan engkau khianati orang yang membuat khianat kepada kamu itu. Hadis ini menjelaskan bahawa amanah merupakan satu tanggungjawab, integriti dan menjadi ukuran kepada keimanan seseorang. Kemudian kita hendaklah mengenal pasti bahawa dalam kehidupan kita ini
berbagai iaitu yang dipanggil sebagai kemudahan dan juga yang kita akan dapat daripada sebarang tanggungjawab yang kita bekerja ke, kita akan dapat gaji, kita akan dapat iaitu pemberian-pemberian kemudahan dan juga allowance dan berbagai-bagai benda insentif-insentif yang kita dapatlah. Pejabat ataupun meja, kerusi, kenderaan dan seumpamanya. Maka tidak wajarlah tiba-tiba kita menyalahgunakan kenderaan itu untuk kegunaan rasmi ataupun allowance-allowance yang tidak sepatutnya dituntut, kita tuntut. Ataupun kadang-kadang menggunakan masa pejabat itu untuk hal-hal yang tidak sepatutnya. Maka itu juga bertentangan dengan maksud amanah yang sebenarnya. Sedang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iman menunjuk kata bahawa sebagai satu trust dan sebagai satu iaitu asas untuk kita ini beramanah. Sampai daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak beramanah dan tidaklah sempurna agama bagi orang yang telah pun menyampaikan kata-kata tertentu dan menyampaikan janji tetapi tidak melaksanakan janji pula. Maka itu juga kurang agama dia. Jadi dalam menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan cabaran dan penuh juga dengan kita punya hubungan lah dengan masyarakat, dengan mana-mana pihak, maka hendaklah kita tunaikan dengan penuh amanah. Kerana kadang-kadang bila kita dah janji, kita tidak tepati. Bila kita dah mengatakan perancangan dan seumpamanya, tiba-tiba kita tidak laksanakan. Orang sudah pun mempercayai kita. Orang sudah, orang kata pilih kita. Tiba-tiba kita pula tidak tunaikan amanah yang telah pun diletakkan kepercayaan penuh kepada kita. Orang percaya kita, orang hormat kita lah. Bermaksud kita hendaklah membalas kehormatan dan penghargaan itu dengan memberikan khidmat bakti yang terbaik. Kerana khidmat bakti kita juga ialah ibadah. Amanah kerja kita juga ialah merupakan ibadah. Dan tanggungjawab kita untuk kita menunaikannya itu sebagai sesuatu yang amanah. Meninggalkan amanah menunjuk kata bahawa iman semakin nipis. Meninggalkan janji yang sudah kita katakan dan kita telah menyebutkan, maka ia dianggap sebagai kurang agama kita pula. Jadi bila kita sudah berjanji, maka tunaikan apa yang kita janjikan. Hadis yang berikutnya, kalau kita lihat, tidak boleh menipu. Tidak boleh kita maknanya dengan kata yang lain, janji kemudian kita mengkhianati apa yang kita telah pun janjikan kepada orang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, man ghasyana falaysa minna. Bukanlah dari kalangan umat ataupun daripada kami mereka yang suka menipu. Orang yang suka tipu orang, dengan kata yang lain memalsukan data, laporan, menipu orang dengan mungkin produk-produk tertentu ataupun katalah itu janji yang tertentu, maka termasuk dalam perniagaan ke, muamalah ke, semuanya itu tidak boleh kita melakukan sebarang penipuan. Hendaklah kita menjaga integriti dengan mengawal mutu yang terbaik, juga produk yang terbaik. Jangan kita menjanjikan sekian-sekian tetapi kita tidak memberikan sebagaimana yang kita janjikan. Itu dikira sebagai penipuan. Dan termasuk juga dalam hal yang berkaitan dengan amanah dan integriti ialah merupakan tanggungjawab kepemimpinan, pentadbiran dan seumpamanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari yang menuntut kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Faqala, ya Abu Dzar, innaka da'if wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadam.

yang akan dituntut pada hari kiamat kelak. So, moga-moga kita dapat meraih ataupun mempunyai satu semangat yang dikatakan khidmat dan memberikan bakti kita kepada masyarakat. Bukanlah semata-mata untuk kita membolot kuasa dan juga kepentingan berbentuk peribadi. Hadis ini memberi kepada kita satu peringatan lah. Kadang-kadang ada orang suka kepada jawatan dan minta dilobikan jawatan sedangkan dia tidak mampu melaksanakannya. Kalaulah dia layak dan berkeupayaan, berkemampuan, berpendidikan, maka ia lebih layak diutamakan. Tetapi kalaulah dia tidak layak, maka akhirnya akan membawa keburukan dan maknanya kehinaan pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain pula, hendaklah kita menjaga sumber rezeki kita yang halal, yang mana Nabi menyebutkan bahawa daripada Miqdam bin Ma'ad, iaitu radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi SAW bersabda, ma akal ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amal yadih, rawahu al-Bukhari. Tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik melainkan daripada usahanya sendiri. Hadis ini mendidik kita untuk kita mengamalkan cara hidup yang jujur, berintegriti, berdikari, rajin, berdedikasi dan tidak meminta-minta ataupun mendapatkan sumber harta yang tidak sah. Kadang-kadang dengan jalan penipuan, skema dan seumpamanya. Dan Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang pentingnya amanah dan diagih-agihkan amanah itu kepada pihak yang sepatutnya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat ayat yang berbunyi innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah dan memberikannya kepada ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam ayat Quran yang lain menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullah, la takhunullah, janganlah engkau mengkhianati Allah war rasul, dan juga termasuk juga dengan khianati rasul, wa takhunu amanatikum, dan kamu mengkhianati akan amanah kalian. Jadi kita jagalah amanah, kepercayaan dan pertanggungjawapan yang telah diberikan dalam apa juga sektor pentadbiran, pengurusan, pendidikan, termasuklah dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia dalam rumah tangga pun, itulah amanah yang perlu kita jaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian ialah pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan terhadap pimpinan. Semoga Allah memberi pimpinan kepada kita, kepada jalan yang benar. Dalam solat kita senantiasa menuntut ihdinas siratal mustaqim. Moga Allah berikan petunjuk yang benar. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Perlis FM Serasi denganku. Ya, masih lagi bertemankan dengan Hana di dalam Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapas Sempoy Perlis FM Serasi denganku. Okey, baiklah, Hana nak kongsikan berkaitan dengan pembekalan, hebahan pembekalan perolehan program TV RTM fasa 2 tahun 2026 melalui siaran radio. RTM memperlawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Makluman pelawaan syarikat syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Itu dia kan. Kalau nak promote dekat dalam radio, bolehlah kita hantar permohonan tu ke RTM. Nanti kita akan proceed permohonan dan kemudian sekiranya melepasi syarat akan dihebahkan di corong-corong radio. Kan, mana nak tahu boleh meningkatkan lagi bisnes usahawan-usahawan kita. Boleh menambah lagi orang kata pelanggan. Bolehlah kita cuba-cuba kan. Mana nak tahu ini salah satu marketing untuk perniagaan anda di luar sana kepada pendengar Perlis FM, terutamanya walau di mana saja anda berada. Dan pada petang ini, semoga kepada yang memandu ataupun membonceng motosikal untuk pulang ke rumah ataupun yang bawa balik kerja kan, bawa perjalanan balik kerja, berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, seterusnya kita akan mendengarkan lagu Hey Wanita daripada Zila Zero. Jom kita layan Perlis FM Serasi denganku.

0: Ish, awak ni pun tiba-tiba tak bergerak pula. Ish, lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, nak try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hano? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Prosesor Faham.
4: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu-isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Asyik.

Kelis FM Serasi denganku, ya Hana pun dah berada di penghujung siaran untuk bersama dengan anda semua hari ini. Ya, dah pun 4 jam menemani anda di Perlis FM daripada jam 2 petang hingga 6 petang. Sebentar lagi anda akan ditemani dengan rakan penyampai saya, DJ Lin, sehingga jam 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Perlis FM Serasi denganku walau di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan minta maaf juga kepada sebarang kekurangan. Dan terima kasih kepada semua pendengar Perlis FM yang menyampaikan ucapan dan juga komen-komen di konti WhatsApp Perlis FM. Semoga semuanya baik-baik untuk hari ini. Dan kepada yang memandu, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju selepas ini. Dan daripada Hana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok jam 10 pagi hingga 2 petang bersama dengan Hana Moy. Assalamualaikum.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
4: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: Denganku.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan kepada anda semua di mana jua anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus menerus mengekalkan frekuensi 102.9 MHz. Lin kembali teman anda untuk edisi hari Rabu kita 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih juga buat rakan tugas DJ Hana Moy yang dah pun teman anda saat tadi ni selama 4 jam dalam hemui-hemui kita enjoy kau memang sempoi dan kita harapkan anda terus sempoi bertemankan Plus FM hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa di samping lagu-lagu juga yang pastinya akan menghiburkan hari anda. InsyaAllah Lin akan teman anda selama 6 jam. Banyak lagi jam untuk anda dan kita masih lagi di jam yang pertama untuk cerita orang Perlis. Apa cerita pula kali ni? Orang Perlis, cubalah kongsi dengan kita di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekejap lagi bolehlah Lim baca dan panjang-panjangkan segala perkongsian anda. Tapi untuk jam yang pertama ni seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu kenangan kawan-kawan. Dan sekiranya anda nak lagu-lagu kenangan anda yang mengimbau kembali kenangan anda kan, ingin kita siarkan, boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti seperti yang Lin katakan tadi di 0174541688. Apa pun, terima kasih juga buat dua orang rakan jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di bahagian stesen memancar dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar kepada anda. Pastinya doa yang baik-baik juga kita hulurkan kan, buat semua kawan-kawan kita, buat anda pendengar semestinya. Moga rezeki sentiasa hadir sesuai dengan usaha kita hendaknya, insyaAllah. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi dengan kau.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

kan. Nanti kena jual lah. Itu dia, Pagi Pelara membawa kita ke pukul 6:19 petang. Selamat petang kita nak ucapkan buat rakan-rakan kita yang sambil-sambil orang kata apa, layan Perlis FM waktu lah ni, sambil memandu ataupun yang mula, baru nak mula tugasan bagi yang bertukar shift kan, yang baru nak punch out ke disebabkan kerja-kerja yang masih berbaki, apapun kita harapkan moga dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan anda. Okey, ada nak buat kawan-kawan yang dengarkan menerusi atas talian RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my. Juga terima kasih kerana memilih Perlis FM sebagai peneman anda di waktu ini. Lin akan teman anda hingga ke pukul 12:30 malam nanti, semestinya dalam CHOP 6 hingga 12:30 malam. Cerita orang Perlis lah kawan-kawan. Dan kita masih lagi di jam yang pertama. Apapun terima kasih juga buat Haidar yang bersama dengan kita di Ruaga Wasai Konti. Katanya ai salam CHOP 6:12 pula dah, dia kata. Boleh, kita boleh berlakor. Kita boleh berlakor. Pi sat petang, sat malam kan, sat pagi boleh berlakor. InsyaAllah. Ini pun kita bantu rakan-rakan kita kan. Sebab biasalah ada kadang-kadang faktor tahap kesihatan yang tak memberangsangkan. Tapi apapun, kita harap semua kawan-kawan yang mana mungkin tak sihat ke waktu law ni pun beransur pulih seperti sedia kala selepas ini, diberi kesihatan yang baik-baik hendaknya ya. Dan kita harapkan anda teruslah kekal bersama dengan kami hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Temanlah Lin kan. Terima kasih juga untuk ibu, ibu daripada belakang balai polis Mata Ayak katanya. Assalamualaikum, selamat petang anak ibu Lin. Waalaikumsalam. Selamat petang juga untuk ibu ya. Katanya semoga sihat selalu di samping tugasan yang diamanahkan. Katanya nak dengarkan lagu Segalanya Mungkin. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba selitkan bersama dengan lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita yang lain di ruangan lagu-lagu kenangan lah kawan-kawan petang ni. Jadi untuk makluman juga kita bersama, masuknya waktu solat Fardu Maghrib hari ini 7:34 minit malam, manakala Isyak 8:50 minit malam bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman ni dapat juga kawan-kawan atur masa dia dengan sebaik-baik mungkin dalam kita nak melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Terima kasih juga untuk peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak kan, klinik-klinik kesihatan, hospital-hospital, pos-pos kawalan keselamatan juga. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Perlis FM. Dan kita harapkan anda terus setia tau. Boleh je hantar je ruangan wasit konti kami, kita simbang-simbang. Manalah tahu ada info-info yang berguna untuk kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Jom kita nak layan pula lagu Ku Bukan Aku yang diminta oleh Haidar. Terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Ada yang menggembirakan, ada juga yang menduka citakan. Apapun lagu yang diminta oleh Kak Ida, kita dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama kawan-kawan. Baiklah, waktu Loni pun dah membawa kita ke pukul 6.45 minit petang. Saat saja masa tu berlalu pergi kan. Jadi hargailah masa itu sebaik-baik mungkin, seboleh-boleh yang kita boleh jaga. Lagu tu cerita dia. Buat kawan-kawan yang lain yang mana hantarkan ke ruangan wasit konti nak dengar lagu-lagu anda, sat lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Baiklah, untuk perkongsian dan juga panduan kita bersama, maksudnya solat fardu maghrib hari ini pada pukul 7.34 minit malam, manakala isyak pula 8.50 minit malam bagi seluruh negeri Perlis. Lin juga teringin nak tanyalah, petang-petang ni anda berada di mana? Sebab Lin berada di konti, kawan-kawan. Lin akan teman anda hingga ke pukul 12.30 malam tau. Jadi janganlah tinggal Lin seorang.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengarkan Pada Safam di frekuensi 102.9.

Terima kasih buat anda yang mana masih lagi terus setia bersama dengan Perlis FM. Dan kalau tadi kita dah pun layan lagu-lagu kenangan pilihan anda, jadi sekarang jom kita layan pula lagu-lagu untuk melodi senja. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Mal.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: My love, pakai dengar radio boleh.
4: Ustaz.
5: Habak, Ustaz.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ustaz, bila ada seorang kawan yang hutang dengan kita ni, Ustaz, kemudian dia klaim, dia kata dia bayar dah, aku bayar dah, dia kata. Tapi sebenarnya yang kita ingat, dia tak bayar pun lagi. Jadi macam mana ni, Ustaz?
7: Okey, benda ni sebenarnya ada dibahaskan dalam kitab-kitab para ulama. Okey, situasi yang mereka letakkan begini. A dan B berkaitan, memang telah confirm B ni memang hutang dengan A. Telah ada bayinah, dah ada bukti dah yang B ni memang hutang dengan A. Sama sekarang ni, kalau kita nak tahu orang tu hutang ataupun tak, macam-macam ada. Contoh macam kalau dia transfer, ada bukti lah, history tu, record. Maka dalam kes konteks tersebut, memang confirm B berhutang dengan A sebab ada semua bukti. Kemudian, masalahnya sekarang, B ni dia claim dia dah bayar. Tapi dia gagal kemukakan bukti. Maksudnya bila dia kata dia bayar, dia tak dapat bawa main bukti pun. A pula kata, mana ada hang tak bayar lagi kat aku. Ha, maka ketika ini ada konflik lah. B kata bayar, A kata tak bayar lagi. Maka para ulama sebutkan di sini perkataan siapa nak diambil dalam kes tersebut. Bila mana B gagal mengumumkan bukti yang dia dah bayar dan A pula kata hang mana bayar lagi. Para ulama sebut fal khawlu khawlu gharimihi. Perkataan yang diambil perkataan pemiutang, iaitu perkataan A tu yang bagi duit tadi tu, yang bagi hutang pada awal-awal tadi. Jadi dalam kes tersebut kesimpulannya, si B ni dia wajib untuk bayar. Sebab dalam kes ini dia gagal mengemukakan bukti yang dia telah melakukan pembayaran.
4: Ustaz.
5: Habak, Ustaz.
8: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
1: Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

نفسه وإلى الله.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, masya-Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya, saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya, ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu kan. Jadi pada saya, ada masa di rumah baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid, agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah, apa saja dari segi literate-nya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada, memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah, dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin tak pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah, akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Alhamdulillah, banyak juga perkara yang dah pun kita siar dan kongsikan selepas solat Fardu Maghrib sebentar tadi. Dan kita pun dah berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam cerita Orang Pelih. Pastinya ada lagi perkongsian yang menarik dan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan anda di jam yang seterusnya. Jadi terus dengar, terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Hashtag penyiaran cakil.
1: Jangan duduk kali, nak?
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Yo, what's up?

bersama dengan Lin dalam Cerita Orang Perlis untuk edisi hari Rabu kita 10 Jun 2026 bersama dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 8.10 minit malam. Selamat malam kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada. Terima kasih. Masih lagi terus kekalkan frekuensi anda di 102.9 MHz Perlis FM Serasi denganku. Dan nampak gayanya kita pun dah masuk di jam yang ketiga dalam Cerita Orang Perlis. Ada lagi 3 jam lagi berbaki untuk Lin teman anda bagi edisi hari Rabu hari ini. Baiklah kawan-kawan, Lin juga nak kongsikan dengan anda di mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah at Ma'al Hijrah, iaitu Majlis Bacaan Doa Akhir dan juga Awal Tahun pada 16 Jun 2026 kawan-kawan, pada jam 5 petang hingga ke pukul 9 malam. Dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 bagi tahun 2026 pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga pukul 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Dan majlis ini juga akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan akan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain daripada itu, ada juga sesi tausiah at Ma'al Hijrah yang akan disiarkan juga secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan juga TV Al-Hijrah. Jadi sama-samalah kawan-kawan, kita nantikan pada 16 Jun 2026 pada pukul 4 petang hingga 9 malam di Masjid Putra Putrajaya. Dan juga sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1448 untuk tahun 2026 juga akan diadakan pada 17 pula Jun 2026 jam 7 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari di Masjid Putra Putrajaya. Baiklah, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih sangat-sangat sebab apa, dia pun teman Lin. Dia berkata Lin tak seorang, jangan risau. kan biasalah bila kita selalu berkonti siang kan, nampak matahari, tiba-tiba kali ni kita berkonti malam, hanya ditemani oleh gelap gulita gitu kan. Tapi dalam konti tak gelap lah kawan-kawan, kan. So jangan cuba untuk mengusik Lin di sini ya. Okey, ini kiriman daripada Jamal kita. Adakah abang Jamal? Okey, katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Jamal dari Ipoh, Perak. Terima kasih orang Ipoh. Terkoma. Katanya nak minta lagu Rindu Dalam Sengsara dari kumpulan G2. InsyaAllah saat lagi kita akan bersama dah dengarkan lagu yang diminta oleh Abang Jamal kita untuk hiburan kita bersama juga. Ya, terima kasih juga untuk Mak Cak. Mak Cak pun bersama dengan kita waktu lah ni. Terima kasih bertanya habak tentang kita. Alhamdulillah takat law ni boleh kan, insyaAllah boleh belakang. Ini pula kiriman daripada Kak Ani kita. Katanya assalamualaikum, hai Lin. Waalaikumsalam, hai. Kak Ani selamat malam. Selalu kita sebut selamat petang ataupun selamat pagi, kan. Kali ni selamat malam Kak Ani. Katanya selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih. Dan selamat malam juga untuk Kak Ani dan semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Lin bertugas malam pula no? Ya, boleh. Nampak tak kita main silap mata kat ni, set malam set petang. Tapi esok Lin akan bersama dengan kawan-kawan semua di belah petang pula. Okey, kita jumpa matahari balik. InsyaAllah moga dipermudahkan dalam segala urusan dan dipanjangkan usia, InsyaAllah. Okey, waktu luar ni pun dah bawa kita ke pukul 8.13 minit malam. Anda buat apa waktu-waktu ini? Mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan Lin di ruangan wasit konti kita di 0174541688. Selamat malam. Selamat malam dunia. Selamat malam Perlis. Selamat malam. Jangan tidur lagi nak teman Lin tau. Jom kita nak layan bersama Rindu Dalam Sengsara. Terus dengar.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Baiklah, untuk jam ini ada beberapa lagi perkara yang menarik menanti anda. Kita tunaikan dulu lagu yang menjadi permintaan rakan kita dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amirah Osman.
6: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
3: Serasi
6: denganku.

Okey, 8:33 minit malam. Selamat malam kita ucapkan buat anda semua di mana jua anda berada. Baiklah kawan-kawan, Lin juga nak maklumkan ataupun nak bagi tahu lebih awal lah kepada anda semua. Di mana maksudnya waktu solat Fardu Isyak untuk hari ini pada pukul 8:50 minit malam. Lagu tu cerita dia. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang hantar mai ke ruangan WhatsApp Konti. Kak Ani kata kalau mengantuk, minumlah secawan kopi bagi hilang rasa mengantuk. Dia kalau minum kopi pula sekejap dia cerah sampai esok pagi. Jadi untuk itu kita elak-elakkan. Dah lagu tu lah cerita dia. Terima kasih juga untuk Aura Seven bersama dengan kita waktu lah ni katanya. Assalamualaikum. Malam pula dah dia kata. Selalunya siang, kali ni malam. Betul kawan-kawan. Sebab kita bantulah rakan-rakan kita ada yang tidak sihat. Jadi kitalah ganti dia. Lagu tu cerita dia. Nah, InsyaAllah dia sihat nanti. Dia akan kembali bertugas teman anda dalam cerita orang palih. Siapa lagi? The Legendary. Terima kasih untuk Kak Ani kita. Kak Latifah pun kata, salam Lin, selamat malam, selamat bertugas. Polis FM tetap di hati. Masya Allah. Terima kasih sangat-sangat atas kesetiaan anda yang tak berbelah bagi tu. Okey, sekali lagi Ali maklumkan kepada anda yang mana maksudnya solat Fardu Isyak hari ini pada pukul 8:50 minit malam bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan anda terus kekal, terus setia di frekuensi 102.9 MHz kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Ini dia Casablanca untuk anda. Terus dengar.

0: Tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Allah.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 7.

0: Muslimin dan Muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Baiklah, sebentar lagi tepat pukul 9 malam kita akan bersama dengarkan info terkini dalam Berita Nasional FM. Dan selepas itu kita akan terbang kona balik Mai semula terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memutamatkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Kanan Penguat Kuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendau Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan Kod Sukan Selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ini, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari sponsor. Mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat, cuma tak ada peluang
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu, Pertamina, menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusso dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
7: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
2: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
1: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
2: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
1: Clear. Aku tak kalih dah.
3: Kalau kalih tu memang rugilah. Sebab ada banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Daripada info hinggalah ke hiburan. Yang pastinya akan menghiburkan malam anda. Terima kasih untuk rakan kita juga di ruangan WhatsApp Kunti. Ini kiriman daripada Pak Din. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Jemu daripada kumpulan Mi. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama ya. Kak Latifah katanya, terima kasih Lin. Sama-sama kasih. Kasih anda sentiasa diterima di Perlis FM. Malah gitu contoh dia. Untuk Kak Ani kita katanya, semoga Allah memudahkan segala urusan Lina. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi ingi Kak Ani sekeluarga dan juga semua kawan-kawan. Nah, waktu lah ni pun kita dok ada bersama bersama dengan kita dok ada siapa ni? Ini kiriman daripada Mak Ndak Sarina. Terima kasih Mak Ndak Sarina. Amboi, awak apa? Malam-malam ni rehat-rehat sambil layan Perlis FM katanya tiba-tiba dengar suara Lin di sebelah malam. Lagu itulah dia macam-macam boleh. Terima kasih Mak Ndak Sarina terus bersama dengan kami. Dan pastinya ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda saat lagi ni. Dan kok mana pun terus layan, terus dengar.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya

0: tadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dalam kat sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Dengan santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Sakura daripada Mega membawa kita ke pukul 9.53 minit malam. Baiklah kawan-kawan, kita pun dah semakin hampir di penghujung jam yang keempat dah dalam cerita orang boleh di frekuensi 102.9 MHz. Jadi berbaki lagi 2 jam saja untuk kita bersama di ruang legara udara Perlis FM. Selamat bertugas buat kawan-kawan kita yang mana sedang bertugas, yang mungkin bekerja di waktu malam sama macam Lin. Moga dipermudahkan juga dalam segala urusan kalian. Terima kasih layang Perlis FM, terus teman Lin, Lin teman anda juga dengan pelbagai lagi perkongsian dan juga lagu-lagu yang pastinya akan menghiburkan malam Rabu anda. Apapun, terus kekal bersama dengan kami dan terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Dengarkan Podcast FM di frekuensi 102.9.

Apa khabar orang Perlis? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan

0: Perpaduan dalam komuniti pelbagai kaum adalah sebahagian daripada sejarah dan warisan. Ia adalah hadiah tidak ternilai pada negara dan perlu dipelihara. Menjadi tugas dan tanggungjawab untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama serta fahaman politik untuk memastikan keharmonian terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita menolak semua bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian. Keunikan Malaysia dalam kemajmukan menjadi asas kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Click, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

10 minit malam. Terima kasih buat anda yang mana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Jam yang kelima orang kawan-kawan untuk segmen cerita orang pelih 6 hingga 12 tengah malam. Lin pastinya akan teman anda untuk edisi hari Rabu kita hari ini. Dan Lin juga nak kongsikan dengan anda semua mengenai Jabatan Kemajuan Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah at Ma'al Hijrah untuk Majlis Bacaan Doa dan Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 pada jam 5 petang hingga 9 malam di Masjid Putra Putrajaya. Dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 bagi tahun 2026 pula akan diadakan pada 17 Jun 2026 pada keesokan hari bermula jam 7 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari di Masjid Putra Putrajaya di tempat yang sama jugalah. Kiranya pada 16 Jun jam 4 petang hingga 9 malam di Masjid Putra Putrajaya akan diadakan tausiah at Ma'al Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan juga Awal Tahun pada jam 4 petang hingga 9 malam. Keesokan harinya pula adalah Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 bagi tahun 2026 di waktu 7 pagi hingga 12 tengah hari di Masjid Putra Putrajaya. Tu dia berbelit sikit lah dia punya hebahan ni. Kan dia pun tak highlight pergi-pergi kita, dia ada kali tu baca gambar ke semua. Apapun, kita pastinya ada lagi hebahan untuk anda dari semasa ke semasa di samping lagu-lagu yang pastinya akan menghiburkan malam anda. Jom kita nak layan dulu lagu pembukaan untuk jam yang kelima. Terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

kekal bertemankan Perlis FM Serasi dengan ku. Kita nak ucapkan terima kasih dan kita harapkan anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain. Terus dengar.

mana-mana dan teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi denganku. Jom kita sama-sama guna internet dengan lebih bijak kawan-kawan. Kadang-kadang tu seronok sangat scroll sampai kita tak sedar masa tu berjalan. Betul tak? Jadi guna internet dengan bijak kawan-kawan. Jangan biarkan masa itu berlalu begitu sahaja. Dan untuk ibu bapa pula, ambil peluang pantau anak-anak kita bila mereka online. Okay, dunia alam maya ini luas sangat. Tapi dengan bimbingan kita, mereka boleh gunakan dengan selamat dan juga seronok. Jadi, kena ingat guna dengan selamat dan pantau anak-anak kita supaya tidak terjadi yang bukan-bukan. Maklumlah sekarang ni, macam-macam jenayah siber yang ada di alam maya. Jadi, Lin tinggalkan lagu ini dulu untuk anda dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

0: Pastinya yang terbaik buat anda di 102.9 MHz Place FM serasi dengan ku.
1: Satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.

0: suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
0: Segalanya di Perlis FM.

0: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
1: dan saya Iqbal
0: di Perlis FM.

masih lagi bersama dengan Lin dalam Cerita Orang Perlis. Baiklah, untuk perkongsian seterusnya, di mana RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026, di mana syarat penyertaan dan juga document request for proposal boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my. kawan-kawan, bermula daripada 10 hingga 30 Jun 2026. Dan untuk pendaftaran pembekal juga boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Dan sebarang pertanyaan pula, anda boleh terus saja hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Okey, sekali lagi Lin ulang, sebarang pertanyaan anda boleh terus saja hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Baiklah kawan-kawan, waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 10.39 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat juga kita ucapkan buat semua kawan-kawan kita. Moga malam ini sentiasa, orang kata apa, menceriakan anda, mendamaikan anda juga kan, bersama dengan insan-insan yang tersayang. Ya, jemput makan, terima kasih kawan-kawan kita, ada yang hantar gambar makan malam pun ada. Terima kasih, selamat menjamu selera, terus dengar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

pejam celik, pejam celik kawan-kawan. Kita dah pun berada di penghujung jam yang kelima, Fidah. Dan seperti biasa, pukul 11 malam sekejap lagi kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti bersama berita utama menerusi National FM. Dan kemudian, kita akan terbang kembali bersama untuk jam yang seterusnya. Dan seperti biasa, segmen Belayan Jiwa akan menanti anda. Jadi jangan pergi mana-mana, terus layan.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga disaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan harus memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baru.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Dan kita akan melalui pejabat Tourism Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti Corporate Region, KOL, media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita. Dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan telah menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menteri Timbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgaz Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di Lebuh Raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Elite Laki hari ini pada kejohanan basikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Satu suara, satu jiwa.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.
5: Seronok kali, nah?

Khamis 6 hingga 12 tengah malam dan linteman anda untuk edisi hari ini. Banyak juga yang dah kita kongsikan dari info-info dan juga hiburan. Dan pastinya kita dah pun berada di jam yang terakhir. Dan seperti biasa juga kawan-kawan, untuk jam ini kita akan layan pula lagu-lagu belayan jiwa. Lagu-lagu sendu yang pastinya menggamit juga kenangan-kenangan lama kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita nak layan terus lagu-lagu belayan jiwa, lagu-lagu sendu hanya di Pulisa FM serasi denganku.

Lagu-lagu belayan jiwa menghiburkan malam-malam anda setiap hari dalam Cerita Orang Perli. Selamat beristirahat buat semua kawan-kawan yang setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Moga malam ini adalah malam yang menenangkan dan mendamaikan buat anda semua. Kita pun dah berada di pertengahan jam yang terakhir. Saat saja masa tu berlalu kan. Jadi berbaki masa yang ada ni, kita terus dengar, terus layan Perlis FM. Serasi denganku.

Ya, nampak gayanya tugasan Lin sampai ke penghujung dalam ruangan cerita orang perlih untuk edisi hari ini. Maaf andai ada salah dan silap sepanjang Lin teman anda hari ini. Dan saat lagi, tepat pukul 12:30 malam, kita akan sambung siar pula bersama dengan Radio Nasional FM sehingga ke pukul 6 pagi dan akan kembali bersama dengan Perlis FM semula dalam hingat pagi dengan rakan penyampai yang dah pun disusun atur untuk anda. Saya Lin mengundur diri dalam cerita orang perlis dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

Skenario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Kamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, makan ubat, relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro, juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Ok, dah malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuk.

Persembahan kembali Krista dengan La Over. Nombor kita ke 12:28 minit tengah malam. Geng-geng berhantu semua okey lagi. Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nescafe tarik, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syam Putra, Mesin Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chot dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumandat, Sabah. Siapa lagi? Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB. Tantari dan juga Mas Mirah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zurani, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lemon, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jama Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Muhammad Yusof, Terengganu, Syafri. Saya Syah, pilot darat e-hailing. Mantap. Pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Muhammad Isyam Mudin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli Lee, Izzah KBE, sebab lagi Lin Roslinda, Asia Ari Jalun, Budak Lawa Mystic, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng buruh hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara. Sambil meronda, jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia peronda jaket biru. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasrani Kian Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik.

Kumpulan Search dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas yang menjaga sepadan-sepadan negara juga. Selamat bertugas untuk anda memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak tabik spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatun Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pom pom pom satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumaid, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melaporkan diri dari mana dia? Yesun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk abang manis, pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, dia kata assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng bro hantu, semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu akan rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Nasa nak yang buruh hantu, luncur sama

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains. Nombor kita ke 1.06 minit pagi. Untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah kata orang tu siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa, jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong. Tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng berhantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya. Marsa Saleh ada Josh Boy. Pilot darat dari Sarawak. Mantap. Pilot darat pam-pam-pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azubaidi. Ada Rinova Kurma Jingga Opera. Ada Azifika Ajib 8189 AP Achar. Faizal dari JB Jaja Cute. Abang Mat Ampun Azizah Mahmat Alan 9916 Bogi Man Jas Akbar Mat Yusri Zila Sabtu Syafuan juga bersama-sama dengan saya. Apis Zul Adir Alifah Imani Azila MTJ Mat Tai Samadikam dekat bawahnya Kap Kung Kap Jajah 83 Ijam JBL Muhammad Syarul Sofi. Ada Duen Hussein Abang Lori is guest hadir. Mantap Abang Lori. Kasih horn tau untuk Abang Manis Sahariah Abin Nas. Pam-pam-pam. Setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alusta hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli. Selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 1.27 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Tak ada yang kata dah letih ni bang, bergoyang. Rasa sekali bergoyang. Bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan. Sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nur Alif Zaid Alif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis hero number 1 GBS. Ya Ratu. Biar betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan? Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Kurang-kurangnya dapat gantuan tu memenuhi keperluan. Seperti keperluan harian eh, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal penubuhan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Ia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantus, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaburkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambengnya, Ida Comel, kita Amy Aimi, Zawati Hafiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja. Kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi. Muhammad Nazwa, layan GBH. Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur pom-pom-pom. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger semua Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua, semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Jaga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke, warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Bila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda,
pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar. Sabar, tabah. Sabar itu pahit. Keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Manan Dengar. Lentaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, Komrad Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi wujud katil rindukan seseorang. Apa lagi, zaman dah mudah, zaman dah canggih. Bukan zaman dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda, bahawa dia, si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat, sampai-sampai dengar lagu, sampai-sampai menangis, basah dah kain ni, sambil lap air mata. Okey, baik, setiap minggu ramai yang tertanya, tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini, 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi, 22 minit pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT lah. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi, Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas, pom-pom-pom, luncur kan. Hati J, adik Fira, Fiza Riza, anak Umi, ada Warta 90, siapa lagi, Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres, Sokmo, juga Abang Lori ni, ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai, katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta meronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa, Azli 95, Ayam Golik, Ayam Golik tak pun hadir, top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Capi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Capi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi wujud katil? Jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nasmin Mudin, Kak G atau Zian Azin, Berpisah jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Dan sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan? Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam, dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia, menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500,000 ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka saja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah, menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca, keliling Bandar Hilir tu naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul, nampak muka ganas tapi beca saya Hello Kitty, tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu, baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi lah, balik naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan ini bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot, termasuk berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tepi Bujukati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin, ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akub, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Dengan layan Maggi Soup ni, bang, kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggi Soup tu. Kamariah yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap, orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya.

Lagunya Kerana Terluka. Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan walau apapun, MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakan apa yang paling penting, doa kita yang paling penting eh, terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat. Kita doakan mereka, nasihatkan mereka, dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Azhar, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy, terima kasih Sam. Ada siapa lagi, Acun Nizam, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayana Rafidah, Masturah, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, Adila Koste, Marina Hassan, Zaila Ros, Dana 979, Zohardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munj ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, gemersik suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruh hantu.

lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. UYE dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan, ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, ha, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang, dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia, bukan, sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain, yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asam Lagi Berhantu. Anda bertemankan pembelik suara ini, tentunya Nur Nalim, saya Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Pembangunan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan, tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja, PTPTN memperuntukkan 660.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026. Ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi, sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam, untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Ina, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomis, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hasdi Zabahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam Great Pulau Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alone, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang

bulan lalu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu tahun 1982, Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

persembahan Carol Idran menerusi lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Buruhantu, Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu, sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar, tak apa. Asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas, jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuklah di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jelantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk ada Bukit Mabum, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Terlupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul, takkanlah saya nak tipu pula. Betul-betul, ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang berluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suana Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah GBH, Sapura Ismail. Saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lili. Hadir punch card ya. Okay, sambung lagi menangis sepi pujuk katil. Merusil lagu ini pula dengan hashtagnya Saru Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, melalui lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu sampai

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oi, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Tempat 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yalah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik ya. Bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru ke Singapura. Jadi kereta api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi, dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala, ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darat kata assalamualaikum, lewat hari-hari ni menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Mew katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik ya. Ada berada di luar negara kan, tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan, kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sweet September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Kita ada Ejen Gluta, White Gluta Horse. Kita Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Rose, Ayati Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza. Ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azu Wawa, Zahafiza. Kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Milpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Kimberu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Bagus dan Riri cuitan Sari Amri UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Mana tu tirai untuk menangis tapi berjukatil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Dan kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar, kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okay, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan dan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya memahami hukum faraid. Siri yang pertama saja, kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad Danir. Dan rakaman raudah ini diadakan di Masjid Muhammadiyah Angka Sebur di Kota Media. Okay, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama kita hadahi berjunjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi' tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله ثم الحمد لله kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimrahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fiqhul mawaris, fiqh warisan. Saya bawakan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa jadi dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai orang cakap saya, ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Ha, yang ni banyak harta ustaz. Ha, ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Ha, yang ni tak, yang ni saya tak payah ustaz tak. Tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang. Berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang. Maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih. Yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecilnya pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah, bangan pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta, semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan, pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya, maka pakaian kita tak boleh terus nak sedekahkan. Itu kita abang suluh, kita contohnya, kita adik-adik lelaki, kita lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain. Tak, ada setengah pula kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian, tengok, ish cantiklah helmet arwah adik kita contohnya. Bagi kepada basuh lah helmet ni, cantiklah basuh tengok ni. Korang mana balik motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi, kan? Kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau orang kata, ambillah basuh, kami pun tak nak pakai lah helmet ni, kami pun kecil lagi kan, lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan, kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris, boleh tak paksa beli helmet ni, paksa teringin lah, kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kena bahas mana pun, ya? Macam saya contohnya, tuan, berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya pada umur saya ketika itu 12 tahun, sekitar 24 tahun yang lalu, 4-3 tahun macam itulah. Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu kita ingat. Begitu juga waktu mana, ketika mana waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam itu. Ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalkan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayah anda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan, kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia, ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, tak ke kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama. Macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National.

kita, yang follow kita kan. 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi Nasional Pagi. 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam. Jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak apa, tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai mantap. Pak Tam, Pak Tam saya di Awang ya, roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Setakat dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja Berdaulat, Rakyat Berelmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagini Sahara Khairul serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.49 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.04 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.21 tengah hari, asar 4.47 minit petang, maghrib 7.34 minit malam, setiap isya 8.50 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

أفتأتون السحر.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan insya-Allah pada pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan puan sekalian tentang surah Al-Maun. Surah Al-Maun, surah yang berada pada juzuk yang ke-30, surah yang digelar sebagai surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan pada fasa Mekah. Dan dalam surah ini terdapat 7 ayat, dan insya-Allah saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Ma'un pada ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Allah memulakan ayat ara'aital ladzi yukadzibu bittin. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, yakni yang meliputi hari pembalasan? Apa makna ayat ni? Ayat ni bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan persoalan ara'aita. Apakah kamu tak tahu? Apakah kamu tidak melihat? Allazi, mereka yang yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama ini dilihat dari sudut orang yang tidak percaya pada hari pembalasan. Seolah-olah perbuatan kat dunia ni dia tak ambil kira. Hak ni buat macam ni dapat pahala, hak ni buat macam ni dapat dosa. Dia tak ambil kira pada semua tu. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fadzalika allazi yad'ul yatim. Allah kata zalika, orang yang mendustakan agama itu ialah antaranya allazi yad'ul yatim, orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Jadi sinar pendengar sekalian, dalam masyarakat kita, dalam komuniti kita, ada anak-anak yang kehilangan bapa dia. Maksudnya yang disebut sebagai anak yatim. Jadi agama punya nak suruh kita jaga anak-anak ni elok-elok, supaya kita tidak melakukan penindasan ataupun kita tidak berlaku zalim kepada anak yatim. Ayat yang ketiga, Allah kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makan yang berhak diterima oleh orang miskin. Yang pertama tadi pasal anak yatim. Yang kedua ni pula pasal orang miskin. Orang yang tak bagi makan, orang yang tak ambil kisah orang miskin ni makan ada ke, makan tak ada ke, dia tak ambil kisah, dia tak kira jiran dia ke, orang sekampung dengan dia ke. Jadi Allah bagi ancaman. Seolah-olah orang yang macam ni Allah tak suka. Maksudnya kita kena ambil tahu juga tentang orang miskin ni ada makan ataupun tak ada makan. Ayat yang keempat, Allah sebut fawailul lil musallin, maka celaka untuk orang yang salat. Jadi kita bila sampaikan ayat ni agak terkejut lah. Kita hak salat ni celaka juga kot. Sebab fawailun, kalau dilihat dalam hadis, wailun ni merujuk kepada al-wadi finar, satu lembah di dalam neraka. Seolah-olah celaka ini untuk orang yang salat. Orang yang macam mana? Dilihat pada ayat yang kelima, yang mana Allah sebut alladhinahum an salatihim sahun, iaitu mereka yang salat dalam keadaan lalai. Lalai ni ada beberapa perkara, sidang pendengar sekalian. Lalai yang pertama dari sudut kita melaksanakan solat. Setengah orang tak ambil kisah solat akhir waktu ke, solat dah terkeluar waktu ke, saat solat, hak ni tak solat. Hak tu lalai yang pertama. Lalai yang kedua, iaitu untuk orang yang solat, dalam solat tu dia tak khusyuk. Jadi tak khusyuk tu juga dianggap lalai. Jadi berhati-hatilah kita solat supaya kita tidak lalai. Ayat yang keenam, Allah kata allazina hum yuraun, juga bagi orang-orang yang keadaan riak. Maksudnya orang yang salat tetapi nak tunjuk ke orang, hak ni pun Allah kata celaka untuk mereka. Jadi sidang pendengar sekalian, orang yang salat lalai, orang yang salat nak tunjuk ke orang pun celaka. Bayangkan orang yang tak salat langsung, tentulah kecelakaan amat dahsyat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatnya. Maksudnya orang yang menafikan orang yang sepatutnya dapat tetapi dia tak dapat hak dia. Anak yatim, orang miskin, begitu juga mana-mana orang yang berhak dapat pertolongan kita tetapi kita tak memberi pertolongan kepada mereka, maka kita termasuk dalam ancaman ayat yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan mudah-mudahan kita memahami isi kandungan ayat yang kita baca. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Já, fly. Er bæ, já, já. Ok, Serasilingan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang bersama dengan saya lah pagi ni. Inilah dia Malaysia FM 102.9 MHz Serasilingan ku. Hari ni hari Khamis, geng, 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekali lagi lah diberikan kekuatan, diberikan kebenaran ya, untuk berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bangun awal hari ini, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan Alhamdulillah. Pagi ini kita bersama lagi di udara, anda, saya dan juga bersama dengan orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita. Alhamdulillah. Jom dekat konti Malaysia FM ni bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya. Terima kasih kepada Kak Rara, Kak Zara dan juga K. Khairul, kawan-kawan saya yang tugas di sesen pemancar perempau. Hai kawan-kawan kat sana, anda yang mendengarkan 102.9 MHz Malaysia FM, tak kira di mana juga anda berada lah, okay? Selagi boleh dengarkan kami secara frekuensinya 102.9 MHz di mana-mana lah, secara online di RTM Klik. Itu dia cara-cara dia. Pagi ni kita doakanlah agar kita semua insyaAllah dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan kita awal pagi ni dengan cuaca yang baik, insyaAllah rezeki yang dilimpahkan kepada kita. Jadi banyakkan bertawakal, banyakkan berdoa, insyaAllah adalah sesuatu yang baik-baik untuk kita hari ni. Yang semalam tu kita tinggalkan, jadikan kenangan, geng. Jadikan kenangan dalam kehidupan kita. Kita buat yang terbaik daripada sehari ke sehari, insyaAllah. Alright, terus setia tahu Malaysia FM 102.9 MHz ya.

Alright gang, macam biasa 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi, kemudian kembali semula ke Police FM. Okay, terbang-terbang di udara gang, bebas di atas udara, buat yang terbaik tau. Police FM serasi dengan ku. Yah,

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
5: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

Blix FM 7.26 di pagi 102 Popular 9 MHz Serasi dengan ku. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang baru je join saya di Blix FM lah, Bahabak semua yang dengarkan 102.9 MHz ni Serasi dengan ku. Alhamdulillah diberikan peluang ya, menikmati pagi yang indah ni bersama dengan Cik Di Konti ni dalam hingat pagi ni kan. Walau apa juga perancangan anda hari ni, sama ada sedang memandu ke tempat kerja ke, hantar anak sekolah ke, berniaga mulakan tugasan harian, semoga semuanya dipermudahkan dan juga berjalan lancar lah, insyaAllah. Bagaimana kita mulakan pagi ni, begitulah rentak kita sepanjang hari, geng. Bangun dengan senyuman, hati yang tenang, fikiran yang positif, insyaAllah banyak perkara lah akan terasa lebih mudah, lebih tenang, lebih tak nak hal lah. Itu dia cara-caranya kita mulakan hari ini dengan perkara-perkara yang baik, insyaAllah. Ucapkan terima kasih kepada pasangan anda, ibu bapa anda, anak-anak anda. Kadang-kadang satu ucapan yang ringkas ya, seperti selamat pagi, assalamualaikum, mampu menceriakan hati seseorang tau. Itu dia cara-cara dia. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca lah sekitar lagi peralih hari ini. Ini anda boleh tengok tahu menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, MET.gov.my. mudah je, laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau tengok hari inilah, hari Khamis ya, pagi ni clear, tiada hujan. Petang pun sama juga, tiada hujan. Malam pun sama juga, tiada hujan lah. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius lah. Ini keadaan cuaca ni, ramalan geng eh. Cuba ramalan lah. Kau tengok pagi ni agak-agak mendung gitu, redup-redup, sejuk-sejuk kan. Pagi ni kalau nak berjalan kaki, menjaga kesihatan, amat sesuai lah dengan suasana pagi ni kan. InsyaAllah, walaupun yang memandu ketika ini ke tempat kerja, kemana jua lah, hati-hatilah dalam pemanduan anda, dan kita doakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda, insyaAllah. Alright, terus setia Blix FM.

45 minit pagi mereng. Okey, luar negara. Saya dah kongsikan dan dibuatkan dalam akhbar berita harian ni. Trump ya beri amaran kepada Iran berhubung kelewatan rundingan bayangkan serangan baharu boleh berlaku. Ini Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa pada Rabu ya bahawa Iran mengambil masa terlalu lama untuk merundingkan sesuatu perjanjian berhubung konflik Asia Barat lah. Kini perlu membayar harganya. Iran hanya pandai bercakap tapi tiada tindakan, kata Trump menerusi hantaran di platform Truth Social. Mereka mengambil masa terlalu lama lah untuk merundingkan perjanjian yang sepatutnya memberi kelebihan besar kepada mereka. Kini mereka terpaksa menanggung padahnya. Jadi Trump terus membayangkan ya kemungkinan beliau akan mengarahkan serangan baru ke atas stesen janda kuasa dan jabatan di Iran, lapor Fox News pada Rabu yang memetik satu temubual menerusi telefon. Saya mungkin akan meneruskan serangan, kata Trump. Mereka mempunyai peluang untuk menandatangani perjanjian dan bertahan. Presiden itu mendakwa Tehran sengaja melengah-lengahkan Amerika Syarikat dalam rundingan damai yang akhirnya menyaksikan perkembangan yang amat sedikit, katanya. Dan tentera Amerika Syarikat dilaporkan membedil kira-kira 20 sasaran dalam serangan ke atas Iran pada Selasa. Ini sebagai tindakan balaslah terhadap tindakan menjatuhkan sebuah helikopter tentera darat Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Dari sasaran berkenaan merangkumi sistem pertahanan udara, tapak radar dan stesen kawalan darat Iran, menurut kenyataan Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat Centrum ini pada Selasa. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Okey, 3 pelaut India hilang selepas kapal diserang di perairan Oman. Ini di Hyderabad. 3 pelaut warga India dilaporkan hilang selepas sebuah kapal komersial diserang di luar pantai Oman pada Rabu. Kementerian Luar India dalam satu kenyataannya memaklumkan bahawa kapal komersial yang dikenali sebagai Stambello ini membawa 24 anak kapal warga India, 21 daripadanya berjaya diselamatkan. Menurut kementerian itu, kedutaan India di Muscat sedang menyelaraskan usaha untuk dengan pihak berkuasa Oman dalam operasi mencarilah penyelamat yang sedang berjalan. Jadi insiden serangan yang berterusan terhadap sektor perkapalan di rantau ini amat membimbangkan. Ia kesan langsung daripada konflik yang sedang bergolak di sana. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Okey, krisis lautan semakin teruk, amaran bahaya kepada dunia. Ini di Paris. Lautan kini berdepan krisis semakin meruncing yang memerlukan tindakan segera global, menurut laporan besar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Laporan itu turut memberi amaran bahawa lautan semakin panas dan paras air laut meningkat dengan lebih pantas, liputan ais semakin berkurangan, ekosistem marin semakin tertekan. Ini hasil gabungan penyelidikan selama 5 tahun oleh 600 saintis antarabangsa. Laporan setebal 1,352 muka surat itu memperincikan impak serius perubahan iklim, pencemaran dan juga penangkapan ikan berlebihan terhadap lautan dunia meliputi lebih 70% permukaan bumi. Jadi lautan adalah asas kehidupan di bumi. Ia berada pada tahap risiko tinggi apabila ekosistem dan habitat menghampiri ataupun melepasi titik kritikal menurut penilaian lautan dunia. Ini yang dimuatkan. Penemuan itu menuntut tindakan segera melalui kerjasama multilateral, lebih kukuh peningkatan komitmen dan juga keputusan yang berasaskan sains terbaik. Okey, ini dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Kejap lagi kita kongsi sikit lagi lah kan sebelum kita dengarkan berita Plays FM. Alright, tunggu tau Plays FM.

0: 14 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Penis Maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal bertitah proses pendidikan di negara ini tidak seharusnya bersifat mengejar kecemerlangan akademik semata-mata, sebaliknya perlu menjadi pembangkit utama dalam melahirkan insan sejahtera yang seimbang selaras dengan hasrat Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Bagi dia menekankan bahawa generasi muda hari ini perlu dilengkapi dengan ilmu yang bermanfaat serta dihiasi peribadi dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur agar mereka mampu mencorakkan masa depan yang gemilang. Dalam masa yang sama, baginda bertitah perhatian sewajarnya juga perlu diberikan kepada usaha meningkatkan pencapaian murid secara menyeluruh, merangkumi aspek ilmu, kemahiran dan pembentukan nilai karamah insaniah. Baginda bertitah pada majlis peresmian bangunan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis di Dewan Serbaguna JPN Perlis. Turut berangkat pada majlis itu ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalulal dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarin Kashah Halil dengan diiringi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh. Rangka kawal selia yang telus dan dasar ekonomi yang stabil menjadi kunci utama bagi menarik pelabur jangka panjang ke Perlis. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalulal bertitah kestabilan ekonomi jangka panjang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan jangka pendek. Tiga teras utama pembangunan ekonomi Perlis antaranya ialah sistem kawal selia mesti telus dan konsisten supaya pelabur mudah membuat perancangan. Selain itu, pengurusan kewangan wajib berdisiplin mengikut kemampuan dan fokus kepada pelan jangka panjang serta setiap institusi perlu kuat bagi memastikan kestabilan makroekonomi dan harga barang yang terkawal. Demikian titah baginda ketika mengetuai program MAIPS Peduli, anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar Kurung Tengah. Unit Rawatan Perubatan dan Pemulihan AADK Daerah Perlis Selatan menganjurkan program pengurusan jenazah kepada klien di dalam komuniti Fasa 1 dan Fasa 2 di Masjid Abu Bakar Al-Siddiq, Kampung Seberang Ramai, Kuala Perlis. Program yang dikendalikan ini bertujuan memberi pendidikan